0: 26 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
2: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
3: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar Rp50 triliun.
5: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
6: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat Rp100 triliun dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari Rp200 triliun dan mendekati Rp300 triliun setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
5: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Saudara-saudara, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih. Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
6: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
4: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang ini. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
6: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
4: Kalau dan antara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
6: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
7: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
8: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin, tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
9: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Mengasah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingbeil. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
11: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
12: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
11: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
13: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
11: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
14: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
11: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengejarah untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan.
16: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV BMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport pada pagi

0: Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PPMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian.

0: agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa. Penampilan Bengkulkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi. Masih seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
5: Zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi, pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Seru banget nih.
2: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam,

0: Aku.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya.

0: banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
1: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota, S.H.M.H.U.T., Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sudo, SIPMH Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: Seru banget nih. Terus.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Apaan tuh?
1: Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
0: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya, Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi...

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermo Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di

Teman Pro 2, beneran lelah sama algoritma atau cuma malas gerak? No judgment, tapi 20 Mei 2026 ini momen yang tepat buat restart energi kamu. Kebangkitan Nasional 2026 bertema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Artinya apa? Kamu berharga, brosis. Inovasi, kolaborasi, dan berani bersuara itu bentuk cinta tanah air paling update. Quit rebahan berlebihan, start proaktif, jadikan setiap karya lo punya impact gede buat Indonesia. Hardiknas 2026, time to rise, no more silence.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita.

Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Baik, Universitas dimanapun berada, pukul 11.05 waktu Indonesia Timur. Sinyal Mansur bersama Anda dan kita akan ikuti Halo RRI untuk edisi hari ini 9 September 2026.

Iya, pendengar setia di mana pun berada, sekali lagi kami ucapkan selamat siang, selamat bersua kembali di Halo RRI ya. Ya, mungkin spesial ya Halo RRI untuk Gilang Hari Bakti Radio ya. Anda bisa memberikan saran masukan untuk kami RRI di seluruh Indonesia atau lebih khusus di RRI Pro 1 Manokwari ya, terkait dengan apa yang harus kami lakukan untuk kedepannya ya. Kami butuh saran masukan dari Anda. Silakan bergabung bersama kami di 0823 1176 1145.

0: ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Mas dari mana Bunda ada? Mati kan itu?
1: Menyala.
0: Nah, menyala kok.
1: Dingin sekali.
0: Menyala tadi malam. Beda deh, kadang-kadang Om bilang kena sepet-sepet. Bisa Om sudah kan?
1: Ada yang ini, padam-padam itu.
0: Tadi mati, dia dingin sekali. Terus, tong dialog. Sementara dialog, dia sudah mati.
1: Biasanya itu, kan? Ini kapa? Saya kering gak apa barang kah itu?
0: Karena tadi pagi saya datang, dingin sekali, saya mau padam, saya takut lagi. Nanti dia rusak lagi, jadi saya pasti diam saja.
1: Iya, pendengar, apakah ada program yang ingin Anda pertahankan? Apakah ada program yang perlu diperbaiki atau mungkin ada ide dan masukan agar siaran RRI semakin dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat Papua Barat ya. Hari ini suara Anda menjadi bagian penting dalam perbincangan kita ya. Silakan bergabung bersama kami di Halo RRI. Anda bisa menyampaikan saran, kritik, masukan maupun harapan Anda untuk

Ya, kalau boleh memilih ya, menurut Anda program apa yang perlu untuk hadir di RRI ya, tetapi sampai saat ini

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nengok gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Iya, pendengar di manapun berada. Ya, tadi beberapa masukan yang sudah disampaikan untuk kami. Terima kasih sudah disampaikan hari ini ya. Semoga masukan ini menjadi bagian penting dalam perjalanan RRI untuk terus hadir lebih dekat dengan masyarakat ya. Menjelang Hari Bakti ke-80 RRI ya, kita jadikan momentum ini bukan hanya sebagai perayaan bertambah usia, tetapi juga sebagai kesempatan ya untuk terus berbenah, mendengar dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat ya. Terima kasih untuk seluruh pendengar RRI yang sudah menjadi pendengar setia ya, mitra ya, sekaligus bagian dari perjalanan panjang RRI. Tetap bersama RRI karena suara Anda berarti, aspirasi Anda didengar, dan RRI hadir untuk Indonesia ya. Terima kasih sudah bersama dalam Halo RRI untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja.

0: Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
0: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
0: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dan pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak.

0: dasar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa

hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga

0: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: dari tadi cuma main handphone terus. Kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong. Matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey. Awas, ada motor di depan, bro. Awas, hey.
0: Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin. Masih aja main handphone. Kan jadi kalah.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilojas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwin Priyono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya memang bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilojas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya ya, kita ada perbaikan, peningkatan terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita dicoba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 coba terakhirnya memang bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilojas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan

0: sebagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi Derat FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
1: Kalau persiapannya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap lah untuk melalui kompetisi Liga 2 ini.
0: Selain menghadapi Indret FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta,

Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar, striker Anyer Bali United Jort van der Sande mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.

0: Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponents are able to score a goal with their physicality, so have to be.
2: Jor bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Ihsan Mulang Galatan FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai
2: penyelenggara.
1: Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Pulakasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Pulakasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, untuk pemuda dan olahraga Erick Thohir juga sudah menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.

Pilar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Sebaguna Senayan Jakarta, Lulu Nadea, Pro 3 RRI, Pos Udara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari ASEAN Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih?
1: Cuma ke pasar ini.
0: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek.
1: Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

langsung sampai. Halo, kenapa ya? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu.

dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, siapa gendut, siapa gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

dimulai dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam

0: yang lain inflasi sih.
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita nggak meningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya.
1: Mau kemana? Mau balik lagi ke pasar, belanja ke

Pendengar dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama di Pro Satu dari Monaco hari 40 menit lepas pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan masih serangkaian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 15 saat penyampaian dinamika 15 Nusantara 2.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Pemda Kabupaten Fakfak menargetkan setiap kampung penghasil bawah dapat memiliki satu unit sarana solar dryer atau pengering pala, terutama untuk mendukung pengumpul pala asli Fakfak. Tim ekspedisi patroli kelompok 11 Universitas Hasanuddin melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi bisnis terintegrasi bagi agen usaha lokal di Kampung Wiri, Kabupaten Fakfak. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya, Hatijah Bacung, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, pemerintah Kabupaten Fakfak menargetkan setiap kampung penghasil pala dapat memiliki satu unit sarana solar dryer atau pengering pala, terutama untuk mendukung pengumpul pala asli Fakfak. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widi Asmurjati mengatakan sarana pendukung pengolahan pala masih belum menjangkau seluruh petani dan pelaku usaha pala yang tersebar di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, komunitas pala di Fakfak tersebar luas pada 15 distrik dan sejumlah kampung sehingga kebutuhan terhadap sarana pengiringan masih cukup besar. Kondisi tersebut membuat bantuan berupa kontainer pengiring dapat memenuhi seluruh kebutuhan petani. Ia menjelaskan fasilitas pengiring yang tersedia saat ini baru dapat menjangkau beberapa kelompok petani. Karena itu pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu serta kualitas hasil pengolahan pala. Sementara itu, Widi juga mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah membantu pembangunan sejumlah solar dryer pump dengan model transparan. Fasilitas tersebut dinilai dapat mempercepat proses pengiringan bunga maupun biji pala.
2: Ya tentunya tidak, karena memang pala kita dari 15 distrik yang menyebar di beberapa kampung, dan kalau kita lihat dari seluruh petani pekebun pala atau pengusaha atau kebun pala kita itu 78,15% dari 15 distrik. Oleh karena itu memang kontainer ini hanya menjangkau beberapa kelompok saja, tetapi masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan. Oleh karena itu tentunya dengan kesempatan ini apresiasi kepada pemerintah provinsi juga membantu beberapa solar dryer dome yang modelnya seperti karbonat transparan yang untuk mempercepat proses pengeringan bunga maupun biji. Nah, dibangun ada sekitar 4 unit di 2 tahun terakhir, dan kemudian di perkembangan hingga saat ini ada solar dryer yang model mini yang juga menjadi sebagai pilot project, ada 4 unit yang dibangun. Tetapi intinya kebutuhan terhadap sarana prasarana dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pengeringan pala ini berharap itu memang sangat dibutuhkan.
1: Lebih lanjut, Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak saat ini mendorong pembangunan sarana pengeringan pala di setiap kampung yang menjadi sentra produksi. Pemerintah menargetkan setiap kampung penghasil pala dapat memiliki satu unit sarana pengiring, terutama untuk mendukung pengumpul pala asli Fakfak. Menurut Widi, keberadaan pengumpul di kampung menjadi bagian penting dalam rantai pemasaran pala karena para petani pala memilih dan mengumpul hasil pala dari keluarga maupun masyarakat satu kampung sebelum dipasarkan kepada pengumpul lain atau pedagang grosir antar pulau. Jadi, melaporkan.

pada Senin 7 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan usaha lokal di kawasan transmigrasi Wiri Sehere. Ketua Tim Ekspedisi Patriot Kelompok 11 Universitas Hasanuddin, Hilman Wirawan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menunjang kekuatan dan keberlanjutan usaha lokal. Pelatihan juga ditargetkan menghasilkan 36 agen usaha lokal tersertifikasi yang siap mendampingi unit

tengah masyarakat. Yang menjelaskan pelatihan dilaksanakan selama 5 hari dengan 5 komponen materi yang diberikan kepada peserta. Pelatihan menggunakan model ceramah interaktif, studi kasus terbimbing, dan praktek mandiri. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus pengalaman praktis kepada peserta dalam mendampingi unit usaha masyarakat. Sasaran

lakukan revitalisasi terhadap pneumatic solar dryer atau alat pengering bala yang mengalami kerusakan ringan. Perbaikan dilakukan untuk mengoptimalkan kembali pemanfaatan bantuan pemerintah pusat bagi kelompok pekebun pala di daerah ini. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widi As.

0: terhadap kontainer yang ada sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
1: Yang menjelaskan 11 unit solar blower tersebut berbentuk kontainer berukuran 20 feet dengan kapasitas yang sama. Teknologi tersebut diharapkan menjadi salah satu alat tepat guna untuk mempercepat proses pengiringan pala sekaligus menurunkan kadar air pada hasil produksi.
0: Jadi 11 unitnya ukurannya 20.

salah satu peserta saling tungging merespon positif pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi bisnis terintegrasi bagi agen usaha lokal di Kampung Wiri, Kabupaten Fakfak. Ia mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai memberikan kesempatan bagi peserta untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang usaha. Menurutnya, pelatihan seperti ini

0: Saudara, siswa Madrasah Ahli Negeri Fak-Fak berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional FLS3N atau Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2026. Prestasi tersebut diraih sejumlah siswa Fak-Fak yang mengikuti berbagai cabang lomba seni dan sastra. Capaian ini sekaligus membawa nama Fak-Fak bersaing di tingkat provinsi setelah sebelumnya meraih prestasi pada ajang FLS3N tingkat Kabupaten Fak-Fak. Salah satu peraih prestasi adalah Cleo Danis Kaisar Magesan, siswi kelas 11 Saintek 2 Manfak-Fak yang berhasil meraih juara 3 film pendek FLSN tingkat Provinsi Papua Barat. Ia mengaku bersyukur atas capaian tersebut meski belum berhasil melaju ke tingkat nasional.
1: Perasaan saya tentunya sangat bahagia dan saya bersyukur masih bisa mendapatkan juara walaupun cuma juara 3. Tapi alhamdulillah bisa membanggakan nama madrasah dan juga membanggakan keluarga. Motivasi saya ingin mendapatkan pengalaman baru. Saya mencari prestasi mungkin dalam bidang seni. Kemudian saya juga termotivasi dari kakak kelas saya yang dulu pernah mengikuti FLS3N juga sampai di tingkat nasional. Tentunya rasa bangga, namun agak sedih juga karena mungkin belum bisa sampai di tingkat nasional. Cuman alhamdulillah dengan pencapaian ini sudah sangat bersyukur.
0: Hal senada disampaikan Sultana Musdalifa Al-Zubaidi, siswi kelas 11 Saintek 3 Manfak-Fak yang bersama timnya juga meraih juara 3 film pendek FLS3N tingkat provinsi. Ia mengaku senang atas prestasi tersebut meski masih menyimpan keinginan untuk membawa nama madrasah hingga tingkat nasional.
2: Tentunya saya senang mendapat juara, tapi ada juga rasa kecewa karena belum bisa memberikan yang terbaik hingga sampai nasional, bisa membawa madrasah sampai ke tingkat nasional. Tentunya mereka tetap support, terus mereka terus mengingatkan kita, terus berusaha lagi, terus memberikan yang terbaik ke depannya, mencapai tingkat nasional. Harapan kedepan saya tentunya lebih baik lagi hingga mencapai tingkat nasional dan bisa membawa nama madrasah, terus bisa membanggakan orang tua sampai hingga ke nasional.
0: Sementara itu, Rifka Ananda Bila, siswi kelas 11 Saintek 2 Manfak-Fak turut meraih juara 3 film pendek FLS3N tingkat provinsi.

Ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N tingkat Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Manokwari. Pembimbing FLS 3N Manfaat Ahmad Suyudi mengatakan pihaknya mengikutsertakan peserta didik pada 5 cabang lomba, namun hanya 4 cabang yang berhasil lolos hingga tingkat provinsi. Ia menjelaskan 4 cabang lomba yang diikuti pada tingkat provinsi masing-masing jurnalistik, cerita pendek, desain poster, dan

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert Kair Hamar S.H. M.Hum. M.M.C.L.A. Rektor Universitas Caritas Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota, S.Hud, M.Hud, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Day, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
1: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Ge. Aku selalu logout tiap kali selesai.

0: pakai.
1: Wah, keren keren keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
0: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
0: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
0: Ya emang kamu gak makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Kezia, jangan sembarangan berparkir begitu. Tahalangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
0: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Sabar dong, itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo, sini.
0: Apa lo, mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk.

Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن

哎呀，老孙！

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini, lagu-lagu bernuansa islami dari Merdeka 68 mengantarkan kita di pukul 18.59 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami cukupkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat malam pendengar dari Merdeka 98 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Rabu 9 September 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarungalo. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau PD memperjelas pembagian tugas dan kewenangan kepada setiap aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah provinsi. Menurut Dominggus, pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi atau tupoksi harus dijabarkan secara baik hingga kepada pejabat eselon 2, 3, 4 maupun staf. Pembagian tugas yang jelas dinilai penting agar seluruh ASN merasa diberdayakan dan dapat bekerja secara maksimal. Ia menegaskan persoalan kedisiplinan dan absensi ASN tidak semata-mata menjadi tanggung jawab staf, tetapi juga perlu menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan perangkat daerah. Dominggus berharap setiap pimpinan OPD melakukan evaluasi internal terhadap pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pegawai. Dengan demikian, tidak ada ASN yang merasa keberadaannya tidak dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
1: Pimpinan perangkat daerah pahami tugas yang baik, tugasnya dijabarkan secara baik, tugasnya harus dibagi habis kepada staf. Baik yang menjabat, sebagai pejabat eselon 2, eselon 3, 4, tugas ini harus dijabarkan, dibagi habis. Seperti ini sudah paham semua dan dijabarkan juga. Pembagian tugas atau pemberian tugas, kewenangan ini menjadi jelas. Sehingga semua pihak akan merasa diberdayakan, difungsikan, dimanfaatkan, dan dia akan bekerja secara maksimal. Kalau kita jabatan seperti salah, A punya kasih ke B, B punya kasih ke C, tidak tepat dan pada akhirnya staff marah dan tidak akan masuk kantor. Karena dia berpikir masuk kantor juga, punya tenaga tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, jabatan yang ada tidak diberikan tugas tanggung jawab, akhirnya tidak masuk kantor dan bisa banyak suspend. Nah, ini semua menjadi pertimbangan semua ya. Nah, sehingga tidak semata-mata kita salahkan staf, tapi pimpinan juga koreksi diri apakah saya sudah jabatan tugas sudah baik sehingga kita bisa bekerja secara maksimal. Kalau tidak, ya itu yang kita harapkan saat ini seperti itu.
0: Selain itu, ia juga menilai pembagian tupoksi yang tidak tepat dapat berdampak pada menurunnya motivasi kerja pegawai, termasuk rendahnya kehadiran di kantor. Gubernur meminta pimpinan OPD memastikan seluruh pegawai mendapatkan tugas sesuai jabatan dan kompetensinya, sehingga kinerja aparatur dapat berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. RRI Manokwari berbagi kasih sambut Hari Radio ke-81. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ria Tatontos.
2: Dalam menyambut Hari Radio ke-81 tahun, LPP RRI Manokwari melakukan anjang sana ke Sekolah Pendidikan Guru Jemaat atau SPGJ Lahairoi Selasa 8 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, RRI Manokwari menyerahkan bantuan berupa sembako sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan. Kepala LPP RRI Manokwari, James Awaih, mengatakan, anjang sana tersebut tidak semata-mata dilihat dari besar kecilnya bantuan yang diberikan, tetapi lebih kepada ketulusan hati untuk saling berbagi dan mengasihi. Menurut nilai utama dari kegiatan sosial bukan terletak pada nilai barang yang diberikan, melainkan pada kepedulian dan kehadiran untuk membangun kebersamaan dengan sesama. Ia juga mengingatkan para siswa untuk tidak hanya mempersiapkan kemampuan akademik, tetapi juga tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Menurutnya, pendidikan dan kehidupan spiritual menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan ke depan.
3: Terhadap pelayanan di sini, jangan dimiliki dari sisi amalannya atau nilai barang ada besar kecilnya, tapi yang utama dalam hatinya, ya. Karena sebenarnya yang sangat penting hati itu yang penting.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SPGJ Lahairoy, Pendeta Wendy Tambunan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan RRI Manokwari. Ia mengatakan kunjungan tersebut merupakan bukti nyata kepedulian yang dilakukan RRI ke sekolah tersebut dalam rangkaian kegiatan Hari Bakti Radio.
4: Dan kami hanya bisa berdoa semoga Tuhan yang akan membalas dan Tuhan yang terus memberkati kehidupan Bapak Ibu. Bagi kami persembahan ini adalah menjadi berkat bagi kami pada kepedulian dari Bapak Ibu bagi kami.
2: Wendy menyebut bantuan yang diberikan menjadi bentuk dukungan bagi lembaga pendidikan yang sebagian besar peserta didiknya berasal dari berbagai kampung di tanah Papua. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mempererat hubungan dan kebersamaan antara RRI Manokwari dengan SPGJ Lahairoy. Wendy juga mendoakan agar seluruh rangkaian kegiatan menyambut Hari Radio ke-81 tahun yang dilaksanakan RRI Manokwari dapat berjalan lancar serta terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati Hari Bakti Radio ke-81, LPPRRI Manokwari melakukan anjang sana ke Persatuan Tuna Netra Indonesia atau Pertuni Papua Barat. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjaga hubungan baik dengan komunitas penyandang disabilitas yang selama ini turut mendukung program RRI. Kepala Stasiun LPP RRI Manokwari James Awahe mengatakan Pertuni Papua Barat telah menjadi bagian dari kolaborasi RRI, termasuk dalam program siaran dan kegiatan pesta bola yang sebelumnya digelar. Ia berharap kerjasama tersebut dapat terus dilanjutkan dalam berbagai kegiatan RRI ke depan.
5: Saya atas nama manajemen menyampaikan terima kasih kepada Bapak bersama keluarga yang pada pelaksanaan pesta bola kemarin turut berpartisipasi juga dalam program-program siaran RRI, dan kita harapkan ke depan juga tetap terus kita berkolaborasi untuk pelayanan terhadap Bapak Ibu. Dan saya bersama kawan-kawan ini kurang lebih hampir 20 lebih orang, kami bersilaturahmi menyapa Pak Ketua dan keluarga. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat dan jangan dinilai dari nilainya saja besar kecilnya, tapi itulah yang utama adalah kebersamaan di antara kita.
0: James menambahkan anjang sana yang diikuti lebih dari 20 pegawai RRI tersebut tidak hanya dimaknai dari bantuan yang diberikan, tetapi sebagai wujud kebersamaan dan kepedulian. Ia berharap silaturahmi RRI Manokwari dengan Pertuni Papua Barat terus terjaga dan berkembang menjadi kolaborasi yang berkelanjutan.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Angkasawan dan angkasawati RRI Manokwari melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan atau TMP Manokwari, Selasa 8 September 2026. Kegiatan dipimpin Kepala RRI Manokwari James Awahe S. Sos sebagai bagian rangkaian peringatan Hari Bakti Radio ke

0: di dalam rangka Hari Bakti Radio. Harapannya mungkin nanti kan Hari Bakti Radio pada tanggal 11 September bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan tidak ada halangan apapun dan bisa sukses pada tanggal 11 September nanti.
1: Setelah ziarah ke TNP Manokwari, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan anjang sanah ke Pertuni Papua Barat. Kegiatan kemudian dilanjutkan ke SPGJ Laharoi dan ziarah ke TPU di Andai. Jordan mengatakan rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga menjadi sarana bagi berbagi kasih kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap seluruh rangkaian peringatan Hari Bakti Radio ke-81 dapat berjalan lancar hingga acara puncak pada 11 September 2026. Puncak peringatan akan diisi dengan penyulutan obor dan sejumlah kegiatan lain. Jordan juga berharap semangat berbagi dan kepedulian yang dilakukan dalam rangka Hari Bakti Radio dapat terus dilaksanakan. Menurutnya, kegiatan sosial tidak harus terbatas pada momentum Hari Bakti Radio, tetapi dapat berlanjut dalam berbagi kegiatan radio. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Papua Barat, Septianus Manggapro, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Anjang Sana LPP RRI Manokwari dalam rangka menyambut Hari Bakti Radio ke-81. Kunjungan tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian dan kepedulian RRI terhadap penyandang tunanetra. Septianus mengatakan perhatian yang diberikan jajaran RRI memiliki arti penting bagi Pertuni dan keluarga. Ia menyampaikan terima kasih sekaligus berharap kebaikan yang diberikan dalam kegiatan tersebut dapat balasan dari Tuhan.
2: Ya, saya Septianus Manggapro, Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia, Papua Barat, menyampaikan banyak terima kasih buat RRI Manokwari yang sudah datang mengunjungi.

Kat, ia menegaskan, biaya yang dibayarkan bukan merupakan harga darah, melainkan biaya pengganti proses pengolahan darah. Biaya pengganti pengolahan darah saat ini tidak dibebankan kepada pasien peserta BPJS. Sementara bagi orang asli Papua yang tidak memiliki BPJS, biaya tersebut ditanggung melalui program Papua Barat Sehat. Ia menjelaskan, pengolahan darah membutuhkan berbagai biaya, mulai dari kantong darah, pemeriksaan parameter seperti HIV, sifilis, dan hepatitis, hingga penyimpanan dalam fasilitas bank darah. Selain itu terdapat biaya listrik, operasional, serta tenaga petugas yang menangani proses pengolahan dan penyimpanan darah. Labidin mengatakan tarif biaya pengganti pengolahan darah yang sebelumnya sekitar Rp400.000 kemudian menjadi Rp490.000 sejak tahun 2024. Namun, menurutnya biaya tersebut tidak seharusnya

0: biaya pengolahan kepada rumah sakit sesuai mekanisme kerjasama yang telah disepakati. Namun kondisi berbeda masih terjadi pada Rumah Sakit Provinsi Papua Barat karena hingga kini belum mendapat perjanjian kerjasama dengan PMI. Akibatnya pasien dari rumah sakit tersebut yang membutuhkan darah dari PMI masih harus membayar biaya pengganti pengolahan terlebih dahulu dan mekanisme penggantiannya dilakukan melalui rumah sakit. Labidin berharap seluruh rumah sakit dapat memiliki kesepakatan kerjasama sehingga pasien tidak lagi mengeluarkan biaya langsung ketika membutuhkan darah. Upaya tersebut sejalan dengan harapan pemerintah daerah agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya pengolahan darah. Sementara itu, salah satu pendonor yang juga merupakan Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Amos Atkana, mengatakan, mendonorkan darah merupakan bentuk kepedulian nyata dalam menyediakan persediaan darah bagi masyarakat.
1: Dan saya sebagai peserta yang ikut berkontribusi dalam hal ini, menyumbang darah. Karena kehidupan itu berasal dari darah itu sendiri, dan setetes darah adalah kehidupan bagi orang lain yang membutuhkan. Dan juga kami apresiasi untuk Palang Merah Indonesia, wilayah Papua Barat yang sudah berkontribusi positif dalam menyediakan kantong-kantong darah bagi warga masyarakat.
0: Ia menambahkan ketersediaan darah memiliki peran penting bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, yang mengajak seluruh masyarakat ikut berkontribusi melalui kegiatan donor darah secara sukarela. Amos juga mengimbau masyarakat yang membutuhkan darah untuk memanfaatkan layanan PMI Papua Barat. Ia berharap aksi donor darah dapat terus mendapat dukungan dari berbagai pihak sebagai bagian dari kepedulian terhadap sesama. Dari Manokwari, Papua Barat, Patiel Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya Ratmiatun SPD dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang meneguhkan semangat toleransi. Damang care sucaritang natang ducaritang care dhamma cari sukang seti asming loke paramica. Jalankanlah praktek hidup yang benar dan janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dharma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Dharma pada Sair 169. Pendengar RRI yang budiman, tahun 2024 merupakan tahun toleransi. Berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dan program kerukunan digelar di seluruh Indonesia untuk meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan beragama.

Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang toleran, rukun, dan harmonis. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama, di mana seluruh masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Toleransi merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang tidak terpisahkan dari praktek dan perilaku beragama yang moderat. Sebagai hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebinekaan Indonesia, nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita sejak dahulu. Ini menjadi inspirasi guna menjalin komunikasi dan berinteraksi antar sesama dalam kehidupan, sekaligus juga menjadi sumber kekuatan untuk bersatu mencapai cita-cita bersama. Para pendengar RRI dimanapun juga, melalui toleransi dapat dikukuhkan semangat mengedepankan persamaan dan menghormati perbedaan, memperlakukan orang lain sebagai saudara dengan saling mendukung dalam merekatkan tali persaudaraan serta menjalin persaudaraan sejati. Sebagai bagian dari esensi semua ajaran agama dan pengejawantahan nilai-nilai religius agama, toleransi menjadi pedoman bagi umat beragama untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya kerukunan dan kehidupan yang toleran, rukun, dan harmonis. Mendengar RRI dimanapun berada, Dhamma sebagai ajaran universal menjadi esensi sumber nilai ajaran Buddha. Tujuannya agar umat Buddha memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang dilandasi dengan penuh cinta kasih atau metta dan welas asih dan kasih sayang atau karuna kepada sesama. Nilai-nilai toleran dalam kitab suci Tipitaka bersirat dalam berbagai nasihat, tindakan, dan sikap Buddha beserta para siswanya yang mengembangkan toleransi dalam menjalin hubungan sosial. Nilai-nilai toleransi tersebut diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada murid-muridnya melalui praktek langsung dalam kehidupan. Mempraktekkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran Buddha. Perbedaan dalam keberagaman adalah suatu kewajaran. Disinilah pentingnya nilai-nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung Buddha menekankan 2 aspek penting yang hendaknya dipraktekkan guna mengembangkan nilai-nilai toleransi. Pertama, kedewasaan berpikir, berucap, dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya, Dharma, pelindung dunia, atau Lokapala Dhamma, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa. Kedua, mengembangkan 4 sifat luhur. Yang pertama adalah Brahma Wihara, untuk meningkatkan derajat manusia dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tentram, yaitu cinta kasih atau kehendak baik yang mengharapkan kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali atau metta, welas asih atau kasih sayang kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berusaha untuk membantu mereka agar terbebas dari penderitaan. Yang ketiga adalah karuna atau rasa simpati atau turut berbahagia atas keberhasilan orang lain atau mudita, dan batin yang seimbang dalam segala keadaan atau upeka. Pentingnya menjaga perdamaian dipesankan oleh Raja Asoka 304-232 sebelum Masehi. Seorang Raja Buddhis dari dinasti Maurya
di India agar hidup sesuai Dharma dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan penuh toleransi terhadap semua aliran dan paham agama yang ada.

pendengar RRI dimanapun juga berada, pesan Raja Asoka yang dikenal sebagai Piagam Asoka berbunyi, barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam hidup bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata sadu.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggalika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sudowo, SIPMH Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di Program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.

Selamat mendengar Pro 1 Makhluk Wari. Senang sekali saya dengan Lalu kembali hadir menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Dan malam ini ya, Rabu 9 September 2026, mulai pukul 20.00 waktu Indonesia bagian timur sampai nanti 21.00 waktu Indonesia bagian timur.

0: kita akan hadir dalam Ngobrolan Komunitas, sebuah ruang untuk menghadirkan, mendengarkan cerita, pengalaman, dan suara masyarakat. Nah, yang menarik sekali di malam hari ini ya pendengar, topik kita mengenai RRI dalam cerita para pendengar setia. Ya, baik pendengar, kalau kita berbicara tentang radio, ya mungkin yang kita terbayangkan adalah suara penyiar, musik, berita, dan informasi yang menemani aktivitas sehari-hari. Tetapi, pernahkah kalian berpikir ya, apa arti radio bagi orang-orang setiap hari yang mendengarkan? Apakah radio hanya menjadi teman di rumah, teman perjalanan, teman bekerja, atau justru menjadi bagian dari perjalanan hidup seseorang? Ya, malam ini kita akan mendengarkan cerita tersebut bersama narasumber kita nih. Nah, telah hadir bersama kita Bapak Abdur Rahim Siregar, salah satu pendengar RRI Manokwari. Selamat malam Bapak Abdul.
1: Selamat malam.
0: Gimana nih kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Nah, biarpun dan suaranya masih kelihatan bugar banget nih Bapak. Asik. Oke, terima kasih Bapak Abdul sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita bersama pendengar Pro 1 RRI Manokwari. Dan tentunya pendengar di rumah juga bisa ikut bergabung ya dalam obrolan kita di malam ini. Nah, silakan sampaikan cerita, pengalaman, atau pertanyaan Anda ya tentang RRI. Oke, kita langsung saja nih Pak Abdul ya, kita mulai. Mungkin Bapak boleh perkenalkan sedikit ya kepada pendengar Pro 1 RRI Manokwari. Nah, mungkin cerita yang paling sederhana dulu ya Bapak, untuk dulu mendengarkan RRI ini bagaimana nih Pak?
1: Saya perkenalkan nama saya dulu ya.
0: Iya.
1: Nama lengkap saya Abdur Rahim Siregar. Namun saya di udara itu terkenal oleh nama saya Bonar.
0: Bonar ya Bapak, Bonar ya.
1: Asik. Sampai nasional Bonar. Bonar itu ada singkatannya itu.
0: Apa tuh ya?
1: Botak tapi tenar.
0: Asik ya. Masuk ya Pak.
1: Jadi memang saya dari kecil suka radio. Dulu waktu berapa saat, masih berpuluh tahun silam ya.
0: Ada.
1: Itu masih kita pakai radio Sanyo itu loh.
0: Oh, iya.
1: Itu sudah saya dengar radio itu. Dan saya paling senang sekali dengar radio. Radio itu kita bisa dengar di mana saja, kapan saja kan. Apalagi sekarang sudah demikian canggih dengan adanya RRI digital, ya tidak?
0: Iya benar.
1: Kita bisa ke Indonesia dalam hitungan detik, iya nggak?
0: Iya benar.
1: Sabang sampai Merauke kita tinggal klik saja
0: ya. Oke.
1: Dapat semua seperti itu.
0: Kalau dulu kan kita cuma dengar frekuensi Manokwari aja nih kan. Sekarang kan kita klik aja ya.
1: Benar.
0: Mungkin rindu kampung halaman tinggal klik. Wah. Oke. Bapak, kayaknya kita punya Pak Bonar aja ya, hasil ya, sesuai nama pendengarnya ya,
1: nama
0: udaranya ya Pak. Oke, okay. Untuk Bapak Bonar sendiri ya, sejak kapan nih Bapak pertama kali tertarik ya mendengarkan radio nih Bapak?
1: Sudah cukup lama ya, okay. Sudah berpuluh tahun silam saya mendengar radio. Saya sekarang masih usia 70 ya.
0: Wow, luar biasa ya.
1: Jadi memang sudah 40-30 tahun yang lalu saya sudah dengar radio.
0: Wow.
1: Dan itu menjadi bagian dari saya di mana aja suka dengar radio. Lebih suka saya melihat, mendengar suara daripada melihat gitu.
0: Okay.
1: Jadi radio itu kan pendengarnya itu, penyiar itu kan jauh di mata tapi dekat di telinga.
0: Wow, berpun jauh di mata, mungkin dekat di telinga.
1: Iya, jauh di mata, dekat di telinga, itulah radio.
0: Oke, apakah ada program ya Pak Bonar yang mungkin atau penyiar yang paling Bapak ingat sampai sekarang nih dari zamannya Bapaknya? Untuk zaman dulu mungkin apakah ada program atau program acara di radio, atau mungkin ada salah satu penyiar yang mungkin, wah penyiar ini boleh ini ya saya.
1: Kalau program acara dari dulu tuh ada satu yang menarik itu, Sandiwara butir-butir pasir laut ya.
0: Sandiwara butir-butir pasir laut. Wah, berarti cukup lama sekali ini.
1: Itu kan menjadi ditunggu-tunggu orang itu kan. Itulah yang paling menarik. Tapi kalau sekarang kan sudah ada musik, ya,
0: nah, ya.
1: Kemudian ada berita. Ada satu lagi yang saya dengar sekarang itu ada sejarah hari ini gitu ya.
0: Di pertiga
1: kan?
0: Iya, di pertiga.
1: Betul ya.
0: Iya.
1: Hari ini dalam sejarah.
0: Iya.
1: Saya sering ikuti itu. Ternyata RRI ini pintar sekali.
0: Iya, luar biasa. Berarti Bapak ini sudah mengikuti dan bukan hanya Pro 1, Pro 2, tapi Pro 3 pun dapat tembus nih ya.
1: Sampai Pro 4 saya monitor.
0: Asik memang. Memang yang dibilang ini ya, Bapak ini memang, Bapak benar ini adalah salah satu fans RRI yang sangat luar biasa nih. Nah, anak-anak muda nih ya, kalian jangan kalah sama Pak Bonar ya. Masa sekelas Pak Bonar saja masih mendengarkan RRI, apakah kalian tidak mendengarkan? Apalagi kan di era digital sekarang kan banyak yang masih scroll-scroll sosial media ya, Pak.
1: Betul.
0: Oke, baik pendengar. Ternyata radio bukan hanya soal suara yang kita dengar, tetapi juga tentang kenangan yang ikut tersimpan di dalamnya. Mungkin ada pendengar yang dulu mendengarkan radio bersama keluarga, ada yang mendengarkan sambil bekerja, ada juga yang menjadikan radio sebagai teman ketika suasana sedang sepi, dan setiap orang tentu punya cerita yang berbeda. Oke, kita lanjut nih Pak Bonar ya. Kalau berbicara tentang kebiasaan mendengarkan radio ya, mungkin biasanya Bapak mendengarkan RRI pada waktu apa nih?
1: Saya paling sedang mendengar radio di malam hari ya.
0: Oke, di malam hari ya.
1: Saya kadang-kadang sampai ikut berita nasional kan sampai jam 2 ya. Kecuali Pro 3 kan on time terus.
0: Oke.
1: Iya, kalau Pro 1, Pro 2 jam 12 kan off di Jakarta, ya toh?
0: Ini
1: jam 2. Saya biasa sampai jam 2. Kalau Pro 3 tidak ada off-nya kan?
0: Iya.
1: Iya.
0: Dia berputar terus ya.
1: Terus Pro 3. Banyak kenangan lah di radio.
0: Wah.
1: Betul ya, banyak kenangan di radio.
0: Berarti sampai sekarang Bapak masih mendengarkan Pro 3 ya? Tidak hanya Pro 3 tapi Pro.
1: Saya sudah pernah ketemu sama Adrian Majid Koba.
0: Wow.
1: Saya sudah sampai di studio Pro 3 Jakarta. Saya sudah sampai.
0: Wah, luar biasa. Oke, program apa ini? Seperti apa yang Bapak paling tunggu saat ini nih? Mungkin apa? Ada program apa mungkin paling Bapak senang tunggu?
1: Musik itu, dan sekarang RRI ini musiknya luar biasa. Di swasta itu ada lagu ini RRI punya, benar nggak?
0: Iya
1: toh, jadi memang RRI harus seperti itu. Jadi jangan orang harus cari musik ke radio swasta, di RRI juga sudah ada ya. RRI ini kan saya katakan pemersatu bangsa kan.
0: Iya
1: dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rangga sampai Pulau Rote ya. Dan saya itu sekarang ternyata stasiunnya sudah 105 ya.
0: Iya, benar sekali Bapak.
1: Berarti sudah 105 Kepsta ya.
0: Iya.
1: Lebih banyak dari gubernur.

0: saat ini loh Pak Wonan?
1: Yang pertama, kita bisa menikmati radio itu pertama kapan saja dan di mana saja. Okay. Tidak dibatasi dengan ruang dan waktu kan. Kalau misalnya yang lain mungkin kita harus punya, misalnya TV kita harus punya, betul tidak?
0: Oh, iya.
1: Harus nonton di depan TV. Kalau radio kan tidak, di mana aja kita bisa nikmati kapan saja. Itu salah satu yang menarik itu buat kita. Dan kita butuhlah radio itu, butuh berita, informasi, ya, supaya kita tidak tertinggal gitu loh.
0: Betul sekali, memang betul sekali nih Pak Bonar ya. Apakah Bapak merasa ya, apakah mungkin Bapak pernah merasa juga bahwa radio ini sudah menjadi teman sehari-hari untuk menemani aktivitas di Bapak?
1: Saya sekarang sudah pensiun. Jadi memang radio itu jadi bagian teman saya sekarang. Kapan saja, karena saya sudah pensiun, tidak ada kegiatan lain, ya mutar-mutar radio. Dan memang saya suka berpindah-pindah provinsi.
0: Begitu
1: mudahnya kan.
0: Sekarang kan tinggal main klik ya.
1: Itu untuk kita bisa tembus sama Meruki.
0: Oke, ya, memang sih harus apa?
1: Dengan digital kan?
0: Iya.
1: Tapi banyak orang sekarang masih belum tahu digital.

0: penting sekali. Ya, berbagai ilmu pengetahuan, ya kan? Iya. Kita bisa dapat di situ. Kemudian dengan ada acara interaktif, ya, interaktif ya.
1: Iya,
0: itu kan banyak narasumber dengan segala bidang ilmu, ya kan? Nah, itu kita banyak tahu di situ. Dan memang saya pikir radio penting sekarang seperti ini, harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan sama kita. Harus seperti itu, RRI itu. Kapan saja menjadi bagian yang kita nikmati. Dan satu hal gratis kan?
1: Iya.
0: Kapan saja bisa kita nikmati.

0: dari pandangan Bapak sebagai pendengar ya.
1: Banyak mana?
0: Menurut Bapak ya, apa yang membuat sebuah cerita itu, sebuah cerita masyarakat menarik untuk didengarkan?
1: Pertama, informasi-informasinya. Okay. Informasi-informasinya, dan kita percaya bahwa informasi di RR itu pasti akurat.
0: Okay.
1: Dan tidak ada hoaxnya, toh. Seperti itu. Kemudian ya tadi, kita bisa mendapat 5 pengetahuan dari RRI. Itu saya yang bilang tadi, yang menarik itu dunia dalam hari ini. Saya sering ikuti itu ya. Ternyata saya bilang, kita ini banyak sekali tahu dari RRI. Apalagi Pro 2 ya, apa slogannya informasi dan...
0: Kalau Pro 2 sekarang slogannya itu teman terbaik kamu. Kalau
1: gitu ya.
0: Kalau Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
1: Inspirasi ya. Benar.
0: Jadi kita memberikan informasi ya, memberikan inspirasi ya. Oke, apakah Bapak pernah menyampaikan cerita atau pengalaman kepada RRI atau tidak nih? Mungkin by phone atau langsung?
1: Pernah, beberapa tahun yang silam itu ada terjadi itu ya, gempa di Manokwari. Terus saya kirim WA ke teman saya. Dia minta saya on air langsung. Saya on air langsung. Waktu itu di sini ada itu penyiar ibu Mice kan?
0: Mama Mice.
1: Mama Mice. Beliau kaget loh. Pasirnya bisa on air kok saya tidak. Kan? Jadi saya langsung on air saya di Borobudur.
0: Itu
1: gempa kan? Bapak bisa informasikan situasi gempa Manokwari? Bisa saya bilang. Saya on air langsung. Pak, ini siapa itu? Yang biasa bawa acara Yumima, Kak? Udah pencur mungkin ya?
0: Iya, udah pencur.
1: Ya, telepon saya ya. Dia bilang, kok Pak Reger bisa on air? Saya tidak bisa.
0: Jadi langsung, bukan hanya sebagai pendengar, tapi sebagai pelaku langsung ya, langsung turun lapangan ya. Luar biasa, Pak Bonar segala ini. Nah, bagi pendengar setia dari Manokwari, ya jangan kalah ya sama Pak Bonar ya. Di umur yang sudah di kepala 7 ya Bapak, 7, wow. Tapi jiwa mudanya juga masih berkuar-kuar ya melalui radio nih ya. Cakap nih Pak. Oke, okay, pendengar ya, sekarang kita akan membuka

0: Ya kan, dikatakan tadi ada semua sekarang.
1: Oke.
0: Kita sekarang cari apa-apa di itu juga ada. Ada duplikat newsnya, iya tidak?
1: Iya, benar.
0: Nah, itu. Makanya saya katakan tadi, tidak ada dusta di RI.
1: Oke. Semua real ya.
0: Semua real itu, tidak ada dusta di RI.
1: Oke. Apakah ada kebiasaan Bapak meninggalkan Prabowo mengalami perubahan? Apakah ada kebiasaan Bapak ya untuk mendengarkan radio saat mengalami perubahan di era digital saat ini, Pak?
0: Perubahan seperti apa misalnya?
1: Okay. Mungkin terkait informasi atau mungkin update ya?
0: Saya pikir tidak ada.
1: Tidak ada
0: masalah. Semua sudah tersajikan dengan sempurna sekarang.
1: Okay. Menurut Bapak, apakah media sosial membuat radio semakin mudah dikenal atau tidak nih Pak? Mungkin
0: jadi radio itu harus mengambil program-program yang lebih menarik gitu ya.
1: Okay.
0: Supaya jangan tertinggal sama medsos yang lain.
1: Okay, siap.
0: Ya, tapi sekarang kan sudah ada Instagramnya ya. Ini sudah Instagramnya kan?
1: Iya, benar.
0: Sudah ada editnya. Memang itu supaya bisa menyerap pendengar yang dari medsos itu, jadi supaya beralih ke RRI, jadi jangan medsos saja yang dibuka gitu.

0: atau tidak nih?
1: Seharusnya bisa, tapi masih saya katakan tadi masih banyak orang yang tidak tahu toh bahwa ada sekarang era digital, masih banyak. Jadi harus memang rajin disuarakan lah tentang ada era digital kan,
0: iya.
1: Di upload di itu memang harus disuarakan terus supaya orang tahu.
0: Nah,
1: ada teman saya aja nggak punya era digital.
0: Jadi kita mesti, tapi setiap kita pasti sampaikan nih Pak,
1: betul,
0: kita
1: betul.
0: Sampaikan selalu.

0: sangat terjung di era digital.
1: Iya, betul, okay. Betul sekali. Jadi memang saya katakan masih banyak orang belum tahu sekarang ini. Jadi memang harus ada prioritas program khusus untuk ke masyarakat bahwa sekarang sudah ada era digital yang bisa dijangkau dengan gampang sekali.
0: Wow. Oke, okay, baik. Pak, menurut

0: kesehatan, Pak.
1: Ya, yang pertama tadi saya katakan bahwa beritanya terpercaya.
0: Okay.
1: Ya, beritanya terpercaya dan informasinya bagus. Kemudian musiknya sudah menyamai dengan musik-musik radio swasta.

0: Sonora.
1: Sonora ya.
0: Sonora swasta. Kan?
1: Oh, iya.
0: Ah, saya juga punya nama di sana ada.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Okay, menurut Bapak apa nih yang apa peran RRI dalam kehidupan masyarakat di Manokwari? Dan bagaimana menurut Bapak peran RRI dalam memperkenalkan budaya Papua Barat sendiri ini?
0: Oh, betul. Harus seperti itu. Jadi ada program-program baru,
1: okay.
0: Kemudian kegiatan-kegiatan yang menyentuh masyarakat, jadi menyangkut budaya, ya toh, jadi harus ada musik-musik daerah ya,
1: iya,
0: ya harus ada digalakkan musik-musik daerah, kemudian kalau bisa sekali-sekali pentas musik RRI buat pesta pentas musik daerah,
1: okay.
0: Ya RRI yang buat, ya toh, jadi terus akan dikenal masyarakat. Dengan daerah-daerah mana, jadi supaya orang itu tahu, oh, RRI juga tetap menjaga budaya kan, tidak tergerus dengan dunia-dunia musik yang lain. Jadi memang harus ada program khusus untuk daerah. Apakah itu berupa tari, apakah musik-musik lain, musik daerah. Jadi supaya masyarakat tahu gitu. Tidak musik barat toh, musik pop saja tidak. Jadi harus ada musik daerah juga yang dikemas oleh RRI.
1: Oke. Jadi tidak hanya pop. Tapi kalau untuk musik daerah sendiri ya Bapak, kita ada di perempat.
0: Perempat ya.
1: Iya. Nah, itu semua musik daerah, semua ada di situ.
0: Iya, tapi kan tidak semua orang tahu ada perempat.
1: Iya, betul.
0: Itu tidak semua orang tahu ada perempat.
1: Oke, ayo kita lanjut nih Pak Bonar ya. Apa tadi ya Pak Bonar tadi punya kepanjangannya nih apa Pak?
0: Kotak tapi tengah.
1: Asik, cakep. Oke. Oke, kita lanjut nih Pak. Menurut Bapak ya, mengapa cerita masyarakat Papua Barat penting untuk didengar lebih luas nih?
0: Ya, untuk memperkenalkan dunia Papua Barat ke dunia luar kan?
1: Iya.
0: Supaya harus orang tahu seperti ini loh Papua Barat. Tidak tertinggal.
1: Oke.
0: Semua ada, bisa maju semua. Jadi memang program-program Papua Barat harus bisa disiarkan lewat RRI. Jadi semua orang bisa tahu ada program apa di Papua Barat. Termasuk peningkatan ekonomi masyarakat, ya kan?
1: Okay.
0: Peningkatan kesejahteraan masyarakat, itu kan bagian-bagian yang penting. Jadi bukan tanggung jawab pemerintah saja. Okay. RRI punya tanggung jawab besar untuk memajukan masyarakat ini melalui siaran-siarannya, mulai program-programnya. Jadi supaya masyarakat tahu, masyarakat luar itu tahu seperti apa Papua Barat ini.
1: Oke. Okay.

0: scroll cari informasi ya, dikatakan FOMO ya Bapak.
1: Makanya itu tadi saya bilang mungkin ada pelaksanaan-pelaksanaan lomba-lomba tari ya,
0: okay,
1: yang diikuti oleh pelajar itu disponsori sama RRI, lomba tari, lomba vokal grup, sudah jarang vokal grup ya. Mungkin ada lomba-lomba vokal grup khusus lagu-lagu daerah, itu akan menarik kaum muda kan.
0: Oh, iya, benar.
1: Kaum muda kita bisa tertarik di situ. Udah kita nggak dengar lagi kadang-kadang musik daerah untuk festival remaja.

0: mana?
1: Banyak apa nih, Pak? Ada banyak nih.
0: Ada kesan yang paling menarik itu tahun 2003 ya.
1: Oke.
0: Saya itu kenal sama penyiar Jakarta.
1: Oke.
0: Pak Gafar Zakaria ya. Beliau tuh di Pro 3.
1: Oke.
0: Waktu itu lagu pertama top itu Josh Groban itu You Raise Me Up.
1: Oke,
0: kadang-kadang saya nikmati bersama almarhum istri saya.
1: Jadi
0: itu lagu yang legangan itu 2003 ya.
1: 2003.
0: Yours Up itu mengudara. Itu jadi saya kalau request lagu ke Jakarta Pro 3 Yours Me Up. Dan saya sudah berapa kali ketemu Pak Gafar itu. Sekarang beliau ke Kepsta Tanjung Pinang. Kepsta Bukit Tinggi.
1: Bukit Tinggi. Ya.
0: Banyak kenangan dari Reddy banyak.
1: Oke, luar biasa. Berarti dari lagu itu Bapak sudah mendengarkan ya kesan pengalaman ya luar biasa.
0: Itu kan cerita tentang kehidupan dan kebangkitan, benar gak?
1: Iya.
0: Orang yang jatuh dan bangkit kembali.
1: Nah, para pendengar nih ya, lagu jika ada pendengar ya, pendengar RRI yang mungkin generasi muda juga yang sedang mendengarkan Pro 1, obrolan kita di malam hari ini bersama kumpulnya Pak Abdul kayaknya kurang pas nih ya. Kayaknya Pak Bonar aja ya. lebih cakepnya Pak Bonar ya. Lebih muda ya.
0: Cita sedikit boleh ya.
1: Boleh silahkan sih kakak.
0: Ada radio swasta itu Kovita.
1: Oke. Okay.
0: Pernah dengar?
1: Kak tidak pernah dengar.
0: Dia pernah itu dulu radio swasta.
1: Oke. Okay.
0: Itu saya sering masuk di sana. Kemudian saya sering buat kuis di situ.
1: Oke. Okay.
0: Kuis itu radio swasta itu termasuk kuis apa saja. Pada satu saat saya buat kuis, anak saya itu yang perempuan masih SMP.
1: Oh, oke.
0: Okay. Lalu dia pulang, dia bilang gini, ayah tadi buat kuis di Kopita kah? Kenapa saya bilang toh? Rupanya teman-temannya monitor kopi.
1: Oke. Okay.
0: Mereka bilang gini, Bang Bonar lagi buat ini, kursi ini. Saya kadang tuh biasa kasih pulsa. Nah itu anak saya pulang sekolah, dia marah. Itu dia sih.
1: Dia ngamuk ya.
0: Dia bilang, ayah tadi buat kursi di Kopita kah? Loh kenapa? Teman-teman saya dengar.
1: Oke.
0: Terus saya diangkat itu jadi ketua komunitas radio.
1: Okay.
0: Di Kopita itu. Jadi anggota itu anak SMP. Waduh.
1: Dari Bapak langsung ini ya, wow. Tapi maksudnya itu juga sebagai edukasi buat anak-anak muda juga tuh Pak ya, semakin supaya mereka semangat ini ya. Kan kebanyakan kan dulu sejamannya saya ya Pak ya, jamannya saya waktu mendengarkan radio tuh biasanya itu kita mendengar menunggu kuis-kuis ya seperti tadi Bapak bilang ini. Kalau dalam kuis ada request-request lagunya, terus luar biasa sekali tuh Pak. Tapi kayaknya ini Bapak punya pengalaman di era ini sungguh luar biasa nih ya. Mungkin ada cerita-cerita lain selain kuis yang mungkin Bapak bisa bagikan pada buat para pendengar lainnya nih Pak.
0: Saya sering menyisipkan kata-kata kata-kata yang bermanfaat gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Saya sering masukkan juga di RRI Pro 3, itu saya sering di Pro 1. Kadang-kadang bisa saya cuplikan, saya bisa sebutkan apa itu. Saya sering kirim kata-kata itu apa itu. Berbagi jangan tunggu kaya.
1: Okay.
0: Kalau kita kaya jadi kikir.
1: Asyik, jangan itu. Apakah mungkin Bapak setelah mungkin kalau kita kalkulasi statement mungkin Bapak ada kata-kata mutiara sedikit nanti. Kalau ada nanti simpan dulu ya. Oke, kita lanjutnya ya Pak. Mungkin pernahkah ya Bapak Bonar merasa seperti memiliki kedekatan dengan penyiar RRI?
0: Oh sering.
1: Sering.
0: Saya rasa sangat dekat. Sama Pro 2 aja saya sangat dekat sekali.
1: Okay.
0: Mereka kenal sekali Pro 2 Manokwari.
1: Ya. Okay.
0: Karena saya pernah berapa kali ketemu. Ya itu saya tahu nih, Mbak Piru itu kenal sekali sama saya.
1: Oke.
0: Okay. Siapa Bu Mes ya?
1: Iya, Ibu Mes.
0: Nah, Ibu Mes itu kenal sekali sama saya. Saya kalau request lagu itu, request lagu tadi disebutkan sama Bu Mes. Saya katakan dari Bonar di Laut Cinta.
1: Oke, kita bicara ke produk dulu. Kalau Bapak suka request lagu nih, lagu apa nih yang paling sering di request nih?
0: Saya sering request lagu itu dari Padi.
1: Dari Padi ya?
0: Kasih Tak

0: Astaga.
1: Jadi itu saya bilang kisah saya 40 tahun yang lalu ditolak mertua.
0: Astaga.
1: Ditolak telur mertua, kasih tak sampai dari padi toh.
0: Aduh. Nah,
1: kalau sekarang saya sering request lagu dari Naf, Kenanglah Aku.
0: Kenanglah Aku.
1: Iya, saya sering sampai nasional saya juga sering itu.
0: Okay.
1: Kemudian sekarang yang mulai agak berini, pro satu saya request Buri Doremi.
0: Buri Doremi.
1: Tak akan hilang.
0: Tak akan hilang. Saya kira Mesin Waktu.
1: Oh, Mesin Waktu. Wah,
0: iya. Banyak nih ya, kalau sekarang kan masih banyak sekali nih ya Pak. Aduh. Mungkin lagu-lagu era 80 yang paling sering Bapak request apa? Kan kalau di Pesutu kan pasti ada untuk request kan ada di era 80-an, 90-an.
1: Dari si ini siapa itu? Ernie Johan.
0: Ernie Johan, wah. Wow. Teluk
1: Bayur, iya itu kan lagu-lagu lama banget.
0: Luar biasa ini. Oke, Bapak, ini ada pertanyaan ya dari salah satu pendengar ya. Selamat malam, Ari. Saya Mbak Andi, Bang Ari Manokwari. Saya hampir setiap hari menanyakan hari apa topik menarik yang akan dibahas malam ini. Iya, topik menarik malam ini ya seperti kita sudah bahas ya. Ada cerita para pendengar setia. Ada Bapak. Kita langsung sambut ya. Ada Pak Bomar, salah satu fans RRI ya. Wow, selamat. Ada juga dari Siska ya. Menurut RRI bagaimana cara anak muda tetap produktif di tengah banyaknya hiburan di media sosial. Oke, kalau segi kami RRI mungkin ya kayak, mungkin meredukasi ya. Mungkin dari Pak, dari sebagai segi pendengarnya Bapak, dari pertanyaannya Siska nih.
1: Ya itu saya tekan tadi apa itu dikenalkan untuk kegiatan-kegiatan anak muda.
0: Okay.
1: Jadi mereka supaya bisa tertarik. Ya salah satu tadi saya katakan mungkin ada festival tari, festival musik daerah. Jadi supaya mereka bisa tertarik sama RRI. Untuk menarik RRI sulit loh Pak. Dengan dunia medsos sekarang ini orang banyak meninggalkan RRI itu.
0: Iya.
1: Udahlah RRI itu sudah ketinggalan. Semuanya tidak, karena mereka belum tahu persis. Kalau mereka sudah tahu seperti apa RRI, pasti akan cinta sama RRI.
0: Oke. Oke, okay, kita lanjut nih. Menurut Bapak, apa manfaat RRI bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat informasi nih?
1: Ya itu pertama itu mereka mendapatkan informasi lewat radio kan, informasi yang benar, yang jelas dan dapat dipercaya. Memang harus informasi itu lewat radio karena tidak mungkin di daerah-daerah jauh sana ada televisi ya kan. Jadi kalau radio memang sudah sangat gampang diakses.
0: Okay.
1: dengan dunia teknologi sekarang ini. Apa saja bisa kita dengar di radio. Jadi memang harus ya menyangkut perkembangan masyarakat, kegiatan masyarakat itu, faktor-faktor kebersihan, lingkungan ya kan, kehidupan masyarakat itu lewat radio sudah bisa kita dengar sekarang.
0: Oke. Okay. Yang lanjutnya Pak, menurut Bapak bagaimana ya peran RRI bagi masyarakat saat ini juga ini?
1: Masih relevan walaupun belum 100% ya.
0: Oke. Okay.
1: Angka 100% mungkin belum, tapi kalau 80-70% masih relevan. Okay. Dan orang masih percaya walaupun belum semua percaya, betul ya.
0: Yeah.
1: Walaupun belum semua percaya sama RRI karena tidak mengikuti. Kalau sudah mengikuti pasti akan percaya sama RRI. Berita-beritanya, musik-musiknya karena kan RRI yang dia informasikan suara ya.
0: Okay.
1: Bukan audio ya, bukan visual ya.
0: Okay.
1: Yang dia informasikan itu suara. Maka itu pernah dikatakan, ya saya pernah dengar dulu yang katanya istilah satu suara berjuta telinga ya.

0: untuk angkasawan.
1: Nah.
0: Ya, yang pertama meningkatkan kualitas pribadi. Meningkatkan kualitas pribadi dan menjaga citra RRI yang lebih baik. Jadi supaya RRI itu makin dicintai oleh rakyatnya, oleh pendengarnya ya. Jadi memang menjaga citra RRI yang baik. Penting sekali menjaga citra itu. Dan nanti di mana-mana juga orang akan kenal, oh itu RRI.
1: Okay.
0: Jadi memang menjaga citra, terus menjaga perilaku yang baik, itu buat kita semua, bukan okay. buat penyiar saja ya. Menjaga cerita itu buat pribadi kita juga. Tidak harus penyiar RRI saja. Kita juga harus menjaga cerita kita, menjaga citra kita yang baik. Seperti itu ya, okay. saya pikir.
1: Oke, okay. dan mungkin ada harapan untuk RRI di umur ke 81 tahun ini Pak, mungkin ada harapan ke depan ya untuk RRI?
0: Ya, harapan saya ke depan tingkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas teknologi, dan terus membawa berita-berita yang positif, informasi-informasi yang benar buat masyarakat, supaya masyarakat tetap percaya sama RRI. Jadi sekali udara tetap di udara.
1: Wah,
0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa sekali Pak. Oke, okay, apakah ada kata-kata mutiara untuk malam ini Pak? Ada ya. Oke, okay, sikat.
0: Jangan mensyukuri yang dapat saja. Yang pergi juga harus kita syukuri. Jadi kita jangan bersyukur okay. dengan yang dapat
1: kita
0: saja.
1: Kita dapati.
0: Ya, okay. Yang pergi juga harus kita syukuri.
1: Asik.
0: Seperti itu.
1: Luar biasa sekali. Oke, okay. terima kasih Bapak Abdul. Kita sapa Bapak Bonaria. Oke, okay. baik pendengar, RRI bukan hanya suara yang kita dengar, tetapi juga cerita yang kita simpan. Karena di balik setiap frekuensi, ada masyarakat yang mendengar. Dan di balik setiap cerita ada kehidupan yang layak untuk dibagikan. Dan saya Deddy Nyamele beserta narasumber kita di malam hari ini ada Pak Abdul atau kita sapa di udara Pak Bonar ya. Terima kasih Bapak. Oke, sudah meluangkan waktu, sudah bercerita bersama kami ya. Di malam hari ini, semoga Bapak sehat selalu, diberikan umur panjang, ya, dan sukses selalu Bapak.
0: Siap, biar tetap bahagia.
1: Amin. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Dan untuk mendengar, ya, kita akan akhiri untuk dialog obrolan komunitas di malam hari ini.
2: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini ya. Di pukul 20 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: terus saat ini masih terus berprogres, dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
1: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 9 September 2020.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.

0: instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah

0: Nah, khusus sebelumnya nggak boleh disebut.
1: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI kata Anggoro memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
2: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
1: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, P3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau BUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau BUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak.

0: namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
1: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek.

0: mengatakan lembaga antiraswa masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Heru Mangpro 3 Radio terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
3: Bersedia.
4: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga. Tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Federica Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Federica menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.

0: komisioner, kepala departemen dan beberapa kursi direktur, dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Wakil juga sudah menyiapkan anggarannya.
1: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Jusnul Mili mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam,

0: Ilmate, Kementerian Perindustrian, yang mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik bermobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
1: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini sebetul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
0: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang telah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
1: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
0: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suyadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
4: Sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi

0: transaksi-transaksi itu aja yang di namanya di tekukan uangnya.
1: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
2: Penjual dan seller, penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami. Seluruh keluhan yang disampaikan kami tidak tanggapi dengan sangat serius dan kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga akan terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
1: Komisi 7 DPR membuat rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
1: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
4: Di

memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.

0: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait

0: informasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya, kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Hari ini, Kemenpora bersama Koi, bersama cabang-cabang olahraga dan tertinggi Indonesia, kita benar-benar mengolah secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
2: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chef de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dengan menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
1: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita empat emas untuk menjadi target dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan Olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi. Nah, inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang berubah, harus ada spesifik pada target dan termasuk atletnya.
2: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah ingin memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
3: Mungkin hanya dengan

0: jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi.
1: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah

0: kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
3: Silakan.
1: RRI Bia dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
4: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tuh persis begitu warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
5: Buat beli bea sudah termajang.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindowo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Esrut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajak ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Dengan keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
2: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
1: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
2: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
1: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
2: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
3: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Jalur asal Bologna, Italia, Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul ketika calon karyawan

ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon.

0: Sudah pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini ya. Lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan satu tumbang dari Trio Ambisi dengan judul Tanah Papua. Dan selepas itu kami akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib? Bentuknya unik.

Selamat malam saudara pendengar, bahkan di mana saja Anda berada dengan terdengarnya irama ini. Maka usai sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 9 September 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menit siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Dari Merdeka 68, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung pamit undur diri. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Selamat pagi saudara Nusantara dimanapun berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 10 September 2026. Baiklah saudara, selamat mengikuti rangkaian acara kami, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, sekali lagi kami ucapkan selamat pagi untuk Anda dimanapun berada. Soal kita di hari ke-10 di bulan September tahun 2026. Harapan jumpa Anda di pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang bertugas menemani Anda di lintas pagi atau di depart 1 hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sini Leman Sora bersama Joshua Makalo menemani aktivitas Anda. Dan pendengar, rangkaian acara sudah kami persiapkan untuk Anda. Nanti di pukul 6 dapat Anda ikuti Warta Berita Daerah Manokwari. Pukul 7 dan pukul 9 Warta Berita secara sentral dari Pro3 Jakarta. Dan jangan lupa nanti di pukul 8 kita akan ikuti dialog interaktif program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Dan pastinya sejumlah ragam informasi juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga rangkaian lagu-lagu hiburan yang akan menambah semangat ya. Semangat Anda dalam melaksanakan aktivitas. Pendengar, ke ruang dengar Anda kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Katolik yang akan kami hadirkan hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah. Hari ini Kamis 10 September 2026. Selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Kabupaten Manokwari kehilangan salah satu sosok yang dinilai telah memberikan pengabdian panjang bagi daerah. Mantan Wakil Bupati Manokwari Dr. Andus Edi Budoyo berpulang pada Rabu 9 September sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Bupati Manokwari Hermus Indo menyebut kepergian Edi Budoyo bukan hanya menjadi kehilangan bagi keluarga tetapi juga bagi masyarakat Manokwari. Pasalnya almarhum telah menghabiskan sebagian besar perjalanan pengabdiannya di tanah Papua dan secara khusus turut mengambil bagian dalam pembangunan Kabupaten Manokwari. Bupati mengatakan Edi Budoyo merupakan bagian dari masyarakat sekaligus perjalanan pemerintah di Manokwari. Selama berada di tanah Papua, almarhum memilih tetap mengabdikan diri dan menggunakan waktu serta kesempatan yang dimilikinya untuk berkarya bagi daerah. Menurut Bupati, jejak pengabdian tersebut menjadi teladan yang patut dikenang dan diteruskan. Ia berharap masyarakat dapat mengambil nilai positif dari dedikasi yang telah diberikan Edi Budoyo selama menjalankan tugas dan kehidupannya di Manokwari.
1: Tentu atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Manokwari, secara khusus saya sebagai Bupati dan bersama-sama dengan Bapak Haji Mugiono, Esut Embing sebagai Wakil Bupati Manokwari atas nama pribadi keluarga, tapi juga atas nama seluruh masyarakat Manokwari, kami menyampaikan turut berduka cita, turut berlangsungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Dr. Andus Edi Budoyo pada hari ini. Tentu ini meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga, tetapi bagi kita semua, oleh karena kita ketahui Bapak Edi Budoyo telah menjadi bagian dari masyarakat dan juga pemerintahan di Kabupaten Manokwari selama beliau ya bertugas di tanah Papua. Beliau tidak pernah ya meninggalkan tanah Papua dan beliau ada di sini menghabiskan seluruh waktu dan juga kesempatan yang dimiliki untuk mengabdikan diri berkarya bagi kemajuan pembangunan secara khusus di Kabupaten Manokwari.
0: Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan almarhum agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, sekaligus memberikan dukungan moral kepada keluarga yang sedang berduka. Kejaksaan Tinggi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya dalam upaya penyelamatan dan pengamanan aset daerah yang berpotensi menghadapi persoalan hukum. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, I. Putu Gede Astawa, saat penandatanganan MOU antara pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat pada Rabu 9 September 2026 yang bertempat di lantai 3 kantor Gubernur Papua Barat Arfai. Dalam sambutannya ia mengatakan persoalan gugatan masyarakat terhadap sejumlah aset milik pemerintah Provinsi Papua Barat menjadi perhatian serius. Sepanjang 2024 hingga 2025 tercatat 3 gugatan perdata terkait aset pemerintah daerah yang telah dikuasakan kepada tim jaksa pengacara negara Kejati Papua Barat dan seluruhnya berhasil dimenangkan. 3 perkara tersebut masing-masing terkait dengan tanah dan bangunan laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat, tanah dan bangunan UPTD, Balai Benih Induk Palawija dan Hortikultura atau BBI, PPH Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat, serta tanah kantor pendaftaran IKN PPI Sanggeng. Iputu Gede Astawa menegaskan, keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya pendampingan hukum dalam menjaga dan mempertahankan aset milik pemerintah daerah dari berbagai potensi sengketa. Menurutnya, kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan pemerintah Provinsi Papua Barat tidak hanya sebatas penandatanganan nota kesepakatan, tetapi merupakan bentuk komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kejati Papua Barat siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta terhindar dari penyimpangan hukum.
2: Potensi sumber daya alam yang sangat besar serta posisi strategis dalam pembangunan kawasan timur Indonesia. Namun demikian, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap isu yang berkembang dan membutuhkan menjadi perhatian, yaitu maraknya gugatan masyarakat terhadap aset pemerintah Provinsi Papua Barat sepanjang tenggat waktu 2024 sampai dengan 2025 tercatat ada 3 gugatan perdata dikuasakan oleh tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan dimenangkan, yaitu dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Terhadap tanah dan bangunan laboratorium kantor lingkungan hidup Provinsi Papua Barat. Yang kedua, terhadap tanah dan bangunan UPTD Balai Benih Induk pada Palawija dan Hortikultura BBI PPH Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat. 3. Terhadap tanah kantor pendaftaran IKN PPI Sanggeng.
0: Selain menghadapi gugatan yang telah terjadi, Kejati Papua Barat juga membuka ruang kerja sama dalam upaya penataan dan penyelamatan aset daerah yang hingga kini masih menghadapi persoalan, termasuk aset yang dikuasai pihak ketiga maupun belum memiliki sertifikat.
2: Berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi Papua Barat dan siap mendukung Bapak Gubernur Papua Barat dalam melaksanakan pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan hukum di bumi kasuari. Kami dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat itu banyak juga melihat mungkin ada aset-aset dari Provinsi Papua Barat yang masih mungkin dikuasai oleh pihak ketiga atau juga aset-aset yang belum bersertifikat. Kami siap dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat siap membantu menyelamatkan aset-aset tersebut.
0: Ia berharap sinergi antara Kejati dan pemerintah Provinsi Papua Barat dapat semakin memperkuat perlindungan terhadap aset daerah sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Pendengar Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Manokwari. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda bersama Jasar Harja dan Ditlantas Polda Papua Barat terus memperluas akses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat di Kabupaten Fak-Fak. Kepala Bapenda Papua Barat M. Bahri Yasin kepada sejumlah awak media pada Rabu 9 September 2026 mengatakan perluasan layanan tersebut dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak khususnya masyarakat yang berada di wilayah yang jauh dari kantor Samsat di pusat kota Fak-Fak. Menurutnya, 2 distrik tersebut menjadi prioritas awal karena jaraknya cukup jauh dari pusat pelayanan Samsat. Dengan adanya layanan di Bank Papua, masyarakat dapat membayar pajak kendaraan langsung di wilayah masing-masing.
3: Iya, Kabupaten Fak-Fak. Kalau di Manokwari kan kita sudah buka di apa? Pravi itu.
4: Iya.
3: Bank Papua. Insyaallah kita launching tanggal 29 September. Nanti kami pembina Samsat dari Jasar Harja, Bapenda dan Dirlantas Polda Papua Barat yang nanti akan melakukan launching.
4: Di Fakfak.
3: Di Fakfak, khususnya di dua titik, yaitu yang nanti kita launching di distrik Bomberai dengan distrik Kokas. Karena ini kan sangat jauh dari kota Fakfak, dari kantor Samsa, terpendek jarak daripada wajib pajak untuk harus turun ke kantor Samsa.
5: Jadi mereka tidak harus ke kantor.
3: Tidak kan, saya langsung ke Bank Papua di Bomberai dengan Bank Papua di Kokas, itu mereka langsung dilayan. Nanti kita punya notis pajak itu ada di Bank Papua, dan petugas kami ASN dari Bapenda nanti ada melayani di Bomberai.

0: Bapenda bersama instansi terkait juga telah menyiapkan mekanisme pelayanan termasuk slip pembayaran khusus serta menempatkan petugas ASN dari Bapenda di kantor Bank Papua Cabang Bomberai dan Kokas. Layanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sekaligus memperluas jangkauan pelayanan pemerintah hingga ke wilayah distrik. Stigma bahwa rehabilitasi akan berujung pada penangkapan masih menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pemulihan dari penyalahgunaan narkoba. Penyuluh Ahli Madya BNNP Papua Barat, Dr. Gigi Indah Perwitasari mengatakan, pemahaman tersebut perlu diluruskan agar masyarakat tidak takut mencari bantuan. Menurut Indah, penyalahgunaan secara sadar melaporkan diri untuk mendapatkan rehabilitasi tidak serta-merta akan ditangkap serta melaporkan diri untuk menjalani rehabilitasi merupakan bagian dari upaya pengobatan agar pengguna narkoba tidak berlanjut.
1: Stigmanya pertama, mereka kan banyak yang belum tahu bahwa kalau melakukan rehabilitasi itu tidak ditangkap ya. Rata-rata kan banyak yang ketakutan bahwa kalau sampai melapor ke BNN untuk rehabilitasi itu ditangkap. Nah, itu yang harus dibuang dari masyarakat pikiran seperti itu. Karena melaporkan diri itu sama dengan berobat. Sama berobat. Jadi mengobati diri supaya nggak berkelanjutan pemakaian narkobanya. Jadi jangan sampai stigma itu terus berada bahwa nanti kalau kamu ke situ kamu ditangkap, kamu diikuti. Tidak, ya, kecuali memang dia rehabilitasi karena dibawa oleh polisi itu ya, pemakaian dibawa polisi karena dia sudah terlibat sebagai pengedar tapi juga pemakai. Nah, itu beda ya. Tapi kalau melaporkan diri secara kesadaran bahwa saya itu udah pernah lo pakai, kemudian saya pengen sembuh, nah, itu tidak akan ditangkap seperti itu.
0: Indah menambahkan kondisi tersebut berbeda dengan penanganan terhadap seseorang yang telah terlibat dalam peredaran narkoba. Karena itu masyarakat diharapkan tidak membangun ketakutan terhadap layanan rehabilitasi dan memberikan kesempatan kepada penyalahguna untuk mendapatkan pemulihan serta kembali menjalani kehidupan secara normal. Sekolah Pendidikan Guru Jemaat SPGJ Laharoi Manokwari tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk menjadi tenaga pelayanan di jemaat-jemaat, khususnya di wilayah kampung. Para siswa yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut berasal dari berbagai daerah di tanah Papua dan dipersiapkan sesuai dengan pilihan jenjang pendidikan mereka. Wakasek Humas SPGJ Laharoi, Pendeta Wendy Tambunan, mengatakan sebagian besar siswa berasal dari kampung-kampung dan tidak hanya dari Manokwari, tetapi juga dari berbagai wilayah di tanah Papua. Ia menjelaskan SPGJ Laharoi merupakan sekolah milik Gereja Kristen Injili GKI di tanah Papua, yang dalam penyelenggaraannya terintegrasi dengan SMPK dan Sekolah Menengah Teologi Kristen. Menurutnya, siswa yang menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun akan memperoleh ijazah SMPK yang dapat menjadi dasar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki berbagai profesi. Sementara bagi siswa yang memilih menempuh pendidikan selama 4 tahun, akan memperoleh ijazah SPGJ dan dipersiapkan untuk melayani jemaat, terutama di kampung-kampung.
2: Kami punya anak-anak ini kebanyakan dari kampung-kampung, dan kampung-kampung yang sekolah ke sini, ini bukan hanya di Manokwari, tapi dari semua, dari Jayapura, dari tanah Papua, mereka ada di sini. Jadi ini sebenarnya sekolah pendidikan guru jemaat, ini sekolahnya GKI di tanah Papua, tapi karena keadaan yang kami lihat, kami bisa berjalan hanya ketika kami ini. Jadi ini sekolah satam, ada sekolah pendidikan guru jemaat dan ada sekolah menengah teologi Kristen. Jadi ketika mereka tamat 3 tahun, mereka akan keluar dengan ijazah SMPK, mereka bisa pergi kuliah, mereka bisa jadi polisi, tentara. Jadi banyak anak-anak kami yang sudah mengambil profesi itu. Tapi ketika mereka memutuskan untuk 4 tahun, berarti mereka akan keluar dengan ijazah SPGJ. sekolah pendidikan guru jemaat, dan mereka pergi melayani di jemaat-jemaat di kampung-kampung. Mereka juga bisa sekolah di STT untuk menjadi seorang pendeta.
0: Saat ini SPGJ Laharoi memiliki sekitar 120 siswa dan didukung 18 tenaga guru. Para guru yang mengajar merupakan tenaga pendidik dari gereja, sedangkan Kementerian Agama turut melakukan pemantauan dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan sistem pendidikan. Weni berharap keberadaan SPGJ Laharoi dapat terus menjadi wadah pendidikan bagi anak-anak dari berbagai daerah di tanah Papua, sekaligus menjawab kebutuhan tenaga pelayanan gereja di wilayah-wilayah kampung. Menyambut Hari Bakti Radio ke-81, LPPRRI Manokwari menggelar sejumlah perlombaan internal yang melibatkan angkasawan dan angkasawati, termasuk anak-anak magang. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan menjadi sarana mempererat kebersamaan di lingkungan RRI Manokwari. Koordinator Seksi Lomba dan Acara RRI Manokwari, Cornelia Eman Suara, mengatakan terdapat 3 perlombaan yang digelar, yakni pembacaan Tri Prasetya, Tebak Warna, dan Over Balon.
3: Ya, baik. Terima kasih untuk kami dari Seksi Acara dan juga Seksi Lomba Intern di RRI Manokwari. Tadi ada 3 lomba yang sudah kita laksanakan. Yang pertama itu Lomba Tri Prasetya atau Baca Pembacaan Tri Prasetya, ini diikuti oleh seluruh karyawan dan karyawati LPPRRI Manokwari. Tujuan dari lomba untuk mengikuti Lomba Tri Prasetya ini agar lebih mengingatkan kita semua bahwa jantung kita ini ada di RRI, ya, dimanapun kita berada. Dan selanjutnya setelah pembacaan Tri Prasetya, kita juga ada lomba tebak warna dan juga over balon. Sudah dilaksanakan dan cukup meriah, cukup antusias untuk karyawan karyawati LPPR Manokwari, juga dibantu oleh anak-anak magang. Dan juga yang lebih spesial lagi, pimpinan kita Bapak Kepsta juga ikut terlibat dalam permainan ini, dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa, apresiasi yang luar biasa untuk kita semua. Dan untuk pengumuman juaranya sudah dibacakan tadi, dan untuk penyelenggaraan lomba nanti ditunggu di tanggal 11 September. Harapannya
0: antusiasme peserta semakin terlihat karena kegiatan ini juga diikuti anak-anak magang dan mendapat dukungan langsung dari Kepala Stasiun LPPRRI Manokwari yang turut berpartisipasi dalam permainan. Menurut Cornelia, keterlibatan pimpinan menjadi bentuk kebersamaan yang patut diapresiasi dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Radio. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dengan melibatkan lebih banyak pihak termasuk pendengar, pemerhati RRI, masyarakat, dan anak-anak, sehingga kemeriahan Hari Bakti Radio pada tahun-tahun berikutnya semakin luas. Peringat informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Cornelia Mansuara, selamat pagi dan sampai jumpa. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: jogging. Jam 7 malam keundangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Lepas tu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya, masih sampai kepleset. Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Ya.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri puncak perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena Jakarta pada Rabu kemarin malam. Sebanyak 220 unit becak listrik bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai disalurkan sebagai bentuk kepedulian membantu masyarakat yang berprofesi sebagai pengayuh becak di Kabupaten

0: Kasusan korupsi menggeledah rumah Direktur PT CMC Eko Yusanto yang berlokasi di Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya yang berlokasi di Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut. Budi juga mengatakan seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mendukung proses penyidikan perkara.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY, yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Ya, adapun penggeledahan hari ini, penyidik kemudian menemukan dan menyita barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.
0: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti tambahan untuk melakukan pengembangan terkait dugaan korupsi di wilayah Bengkulu.
2: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
0: KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan aset dari penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik masih akan dianalisis untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lain yang diduga terkait. Dari Jakarta, Herul Mampot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Badan Pemulihan Aset atau BPA diminta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mengembalikan aset negara. Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiono dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala BPA. Ia menyoroti capaian pemulihan aset pada tahun 2025 yang mencapai 19 triliun rupiah. Ia juga meminta BPA menyampaikan tingkat keberhasilan aset yang berhasil ditelusuri dan dikonversi menjadi penerimaan negara.
5: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya itu nggak ada, detailnya itu nggak ada. Kami di sini melalui pimpinan ingin mendorong kepada BPA pimpinan, kalau bisa, kita bisa diberikan laporan 10 daripada penanganan aset terbesar yang ada di BPA.
4: Sementara itu, Kepala BPA Patris Yusrian Jaya mengungkapkan masih terdapat kendala dalam proses pemulihan aset, terutama terkait penetapan status barang temuan. Menurutnya, BPA masih menemukan perbedaan persepsi dengan pengadilan mengenai status barang temuan. Kondisi ini berdampak pada proses eksekusi aset yang menjadi terlambat, bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan.
5: Kendala yang dihadapi oleh Badan Pemulihan Aset ini yang pertama mengenai status barang temuan. Masih ada di lapangan perbedaan persepsi dengan teman-teman di pengadilan tentang penetapan status barang temuan. Sehingga ini eksekusinya kadang terlambat atau bahkan tidak bisa diselesaikan sama sekali.
4: Adapun Patris juga menyebut sekitar 30% aset rampasan negara yang masuk proses lelang tidak laku karena tidak mendapatkan penawar. Salah satu penyebabnya adalah nilai limit aset yang dinilai berdasarkan harga pasar, sementara peserta lelang cenderung mengharapkan harga di bawah nilai pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya telah menerima berbagai bantuan dari pemerintah pusat untuk upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Bantuan yang diberikan sangat berguna untuk mendukung operasional petugas dalam memadamkan api di berbagai titik kebakaran. Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Ada mobil damkar yang mobil pemadam kebakaran, kemudian ada mesin pompa dan peralatannya, selang nozzle dan terusnya.

0: Pemerintah Kota Palangkaraya terus mengintensifkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla saat puncak musim kemarau. Upaya ini turut didukung bantuan dari pemerintah pusat yang telah dikirimkan secara berangsur sejak 23 hingga 30 Agustus lalu. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat telah digunakan untuk mendukung operasional petugas dalam memadamkan api di berbagai titik kebakaran. Ia menjelaskan, bantuan tersebut meliputi mobil pemadam kebakaran, mesin pompa beserta peralatan, hingga alat berat seperti eskavator untuk mempercepat penanganan karhutla.
1: Ya, jadi kita sudah mendapatkan informasi bahwa bantuan Presiden untuk Kalimantan Tengah itu sudah datang ya. Langsung dikendalikan melalui Kodam dan Pusdalop Provinsi. Ada mobil damkar yang mobil pemadam kebakaran, kemudian ada mesin pompa dan peralatannya, selang nosel dan terusnya. Kemudian ada masker untuk tim yang di lapangan, kemudian saya dengar juga ada alat berat ya, eskavator. Tapi data secara keseluruhan itu ada di Pusdalop Provinsi, ya bisa dikonfirmasi di sana lah datanya.
0: Sementara itu Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Subandi mengatakan pihaknya juga memberikan dukungan bagi pemerintah Kota Palangkaraya dalam mempercepat penanganan karhutla. Selain melakukan peninjauan di berbagai posko karhutla, DPRD Kota Palangkaraya turut menyalurkan bantuan logistik untuk membantu mengoptimalkan upaya mitigasi.
2: Kalau berbicara dukungan kami secara keanggotaan DPRD juga bisa melakukan bersama-sama pemerintah melakukan peninjauan di beberapa lokasi yang menjadi posko dan tentu juga dengan biaya pribadi juga kita memberikan bantuan ke posko-posko, berikan bantuan logistik yang berupa makanan, minuman.
0: Bantuan yang diterima dari pemerintah pusat digunakan secara sinergis antara TNI, Polri, Pusdalop Provinsi, dan pemerintah Kota Palangkaraya dalam upaya memadamkan api. Dengan pemanfaatan peralatan yang tersedia, serta kerjasama seluruh pihak, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Karhutla di Kabupaten Bangka semakin meluas. Saat ini lebih dari 500 hektar lahan terbakar, termasuk 3 rumah terbakar akibat bakar sampah dan karhutla. Berikut laporan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
4: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Bangka masih terus terjadi selama musim kemarau. Luasan lahan yang terbakar kini telah mencapai lebih dari 500 hektar. Kondisi cuaca panas dan angin kencang membuat api semakin mudah menyebar dan berpotensi mengancam permukiman warga. Pelaksana tugas PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan, sekitar 2 pekan terakhir terdapat sejumlah kejadian kebakaran yang melanda rumah dan bangunan milik warga. Tercatat ada 6 bangunan di mana 3 di antaranya rumah yang terbakar. Akibat membakar sampah, kejadian di Desa Jurung Kecamatan Merawang dan kebakaran hutan yang merambat 2 bangunan rumah warga yang terjadi di Desa Bintet Kecamatan Blinyu.
5: Yang dekat apa? Dekat daerah hutan itu harus menjaga sekelilingnya ya, dan juga dekat daerah kebun ya. Itu harus dijaga kebersihannya. Kami lihat sekarang hasil patroli kami juga di lapangan. Banyak rumput-rumputan, lalang itu sudah menguning ya. Ini gampang tersulut oleh api.
4: Kebakaran terjadi pada musim kemarau ini menjadi perhatian karena menunjukkan api dari lahan berpotensi merambat dan mengancam bangunan di sekitarnya. Sementara Kepala Desa Bintet Kecamatan Blinyu Kabupaten Bangka, Beni Kim menyebutkan, pihaknya telah melakukan upaya untuk membantu korban kebakaran yang diperkirakan mengalami kerugian Rp150 juta.
6: Pagi ini saya sudah kumpul sama warga semua, gimana caranya untuk mengatasi kebakaran tersebut. Tetapi kami sudah ada solusinya, jadi para RT, para Kadus, para BPD, sama perangkat desa cari donasinya lewat proposal ke tambak-tambak, terus ke rumah warga-warga yang siap membantu.
0: Untuk mencegah kebakaran semakin meluas, pihaknya mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pembakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan angin yang cukup kencang. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada musim kemarau, Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran Polres, maksud kami Polsek, untuk aktif membantu warga yang kekurangan air. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo dari RRI Sungai Liat melaporkan.
7: Ya, semuanya saya optimalkan, semua jajaran. Ya, begitu juga air bersih, ya. Bantuan air bersih ke masyarakat-masyarakat setempat, semua Polsek melaksanakan.
8: Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran Polsek, khususnya para Babinka Timmas, untuk meningkatkan pemantauan dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombespol Indra Wijanmiko, mengatakan para Babinka Timmas diminta aktif melakukan pemantauan serta mitigasi di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejak dini potensi kebakaran hutan dan lahan atau karutla, maupun persoalan kekeringan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga, terutama ketika terjadi kondisi darurat atau bencana yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
7: Anggota-anggota di sini, terus yang ketiga yang paling adalah saya ingin mendata masyarakat yang kekurangan air sekarang. Dan mengingat kemarin yang panjang, saya sudah perintahkan sama Kapolsek, turunkan Polwan, turunkan Babin. Ya, sambil kita mengingat ulang tahun Polwan.
8: Sementara itu, Dea, salah satu masyarakat, menyambut baik langkah yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang tersebut. Menurutnya, bantuan air bersih sangat dibutuhkan warga ketika musim kemarau berkepanjangan menyebabkan sumber air mulai berkurang. Ia berharap pemantauan dan bantuan kepada masyarakat dapat terus dilakukan, khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih.
9: Kami tentu menyambut baik perhatian dari kepolisian. Air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat. Kalau kondisi kemarau seperti ini berlangsung lama, tentu warga sangat terbantu jika ada penyaluran air bersih.
8: Langkah yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang ini diharapkan dapat memperkuat kehadiran kepolisian dalam membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau, sekaligus mencegah terjadinya karhutla melalui pemantauan dan mitigasi secara langsung di lapangan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertumbuhan ekonomi Asia yang pesat dalam 5 dekade terakhir perlu diikuti perubahan sumber pertumbuhan. Produktivitas, inovasi teknologi, keterampilan, dan institusi yang efektif dinilai menjadi kunci agar negara-negara Asia bisa mempertahankan pertumbuhan dan naik ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Rama Shidki Pratama dari Voice of Indonesia.
10: Dekan dan CEO Asian Development Bank Institute ADBI, Bambang Brojonegoro, mengatakan pertumbuhan ekonomi Asia selama 5 dekade terakhir memang sangat pesat. Namun, berpindah dari negara berpenghasilan menengah menuju negara berpenghasilan tinggi tidaklah mudah. Berbicara di hari pertama konferensi bersama Kementerian PPN Bappenas dan ADBI secara virtual yang dipantau dari Jakarta, Bambang Brojonegoro menyampaikan negara-negara Asia perlu mengubah sumber pertumbuhannya. Tidak cukup hanya mengandalkan biaya produksi yang murah, penambahan modal, atau perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke manufaktur.
11: As economies develop,
12: seiring berkembangnya perekonomian, sumber-sumber pertumbuhan juga harus berubah. Daya saing tidak lagi dapat bergantung pada biaya yang lebih murah. Akumulasi modal atau perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke manufaktur. Menjaga keberlanjutan pertumbuhan semakin membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi, peningkatan teknologi, inovasi, keterampilan yang lebih baik, serta institusi yang mampu merespons perekonomian yang lebih kompleks secara efektif.
10: Bambang menambahkan, perencanaan pembangunan jangka panjang juga perlu diarahkan untuk menghadapi perubahan. Menurutnya, perencanaan bukan sekadar memprediksi seperti apa perekonomian di masa depan. Perencanaan harus memberikan arah yang jelas, sekaligus membuat negara mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, pasar, demografi, dan kondisi lingkungan global. Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alfianto Rudiard, yang mengatakan negara-negara Asia membutuhkan pertumbuhan yang mampu membangun kapasitas produktif yang lebih kuat untuk masa depan. Upaya itu, menurut Febrian, membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi, inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, industri yang lebih kuat, serta institusi yang tangguh.
13: And this is where planning becomes important. Perencanaan tidak bisa sekedar menghasilkan dokumen, tetapi harus membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih baik. Perencanaan harus menghubungkan bukti dengan kebijakan, mengantisipasi berbagai skenario, berkoordinasi lintas sektor, dan membentuk kita menyesuaikan diri ketika keadaan berubah.
10: Febrian menambahkan, masa depan Asia tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat suatu negara tumbuh. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan negara-negara Asia untuk saling belajar dan beradaptasi. Menurutnya, ambisi pembangunan jangka panjang juga harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan implementasi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Ramasidki Pratama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Misi dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara mencatat total transaksi sebesar 2,5 triliun rupiah. Berikut laporan Anika Sana dari RRI Surabaya.
14: Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Kalimantan Utara mencatat transaksi sekitar 2,5 triliun rupiah. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut mempertemukan pelaku usaha dari kedua provinsi untuk memperluas perdagangan dan investasi antar daerah. Khofifah mengatakan capaian transaksi tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam satu forum pertemuan. Menurut dia, seluruh kesepakatan harus segera ditindaklanjuti untuk memperluas pasar, memperkuat mata rantai pasok, membuka investasi, dan membangun kemitraan bisnis berkelanjutan.
15: Bahwa proses ini berjalan dengan baik karena sinergi yang baik, karena kolaborasi yang baik. Dan hari ini kalau saya menyebut ini adalah pola creative financing. Creative financing yang diinisiasi oleh kedua provinsi, baik dari pelaku usaha dari Jawa Timur maupun pelaku usaha dari Kaltara.
14: Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi pelaksanaan misi dagang yang dinilai menjadi momentum penting mempererat kerjasama ekonomi kedua provinsi. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada transaksi sesaat, tetapi berlanjut menjadi investasi dan kemitraan usaha yang berkelanjutan.
16: Ini suatu hal yang luar biasa, meningkatkan kerjasama antara pengusaha-pengusaha Jawa Timur dengan pengusaha yang ada di Kaltara, dan apa yang bisa kita bawa ke Jawa Timur dan apa yang Jawa Timur bisa bawa ke Kaltara. Ini hal yang kita terus laksanakan ya, untuk kemajuan dua provinsi.
14: Dari total transaksi tersebut, penjualan Jatim ke Kaltara mencapai 1,6 triliun rupiah, sedangkan pembelian Jatim dari Kaltara mencapai 863 miliar rupiah. Beragam komoditas dipertukarkan, mulai dari produk pangan, peternakan, perikanan, pertanian, hasil tembakau, hingga produk manufaktur dan kerajinan. Ani Hasana melaporkan.
3: Agenda Semarak Ekonomi Syariah Mataraman Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi 14 miliar rupiah. Berikut laporan Ayu Citra dari RRI SP Kediri.
17: Agenda Semarak Ekonomi Syariah Mataraman Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi senilai 14 miliar rupiah. Adapun event 3 hari ini terbukti mampu menjadi magnet baru bagi pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, dan pondok pesantren di wilayah Mataraman. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Eca Darajat mengatakan bahwa hasil ini menunjukkan semakin terbukanya akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku usaha syariah di wilayah Mataraman.
18: Nah, ini bagian terutama memang antusiasme dari teman-teman media. Ini memang hasil kerja-kerja kolaborasi kita dengan Pemkot Kediri dan juga Pemda-Pemda di 13 kabupaten kota di wilayah Mataraman ini. Dan ini kami sebetulnya rangkaiannya udah agak panjang sebetulnya, persiapan berbagai event-event yang tidak semuanya bisa kita gabung dalam 3 hari ini.
17: Selain itu, di area Halal Mart sebanyak 91 produk UMKM binaan BI Kediri dan juga Dinas Koperasi serta dari 11 kabupaten kota sewilayah Mataraman dipamerkan pula di ajang Syiar 2026. Bahkan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri juga memastikan 40 tenan kuliner dan kopi memenuhi standar higienis. Sebelumnya, Wali Kota Kediri Firan Pramaswati memastikan dengan berakhirnya Syiar 2026 akan mampu menjadi awal untuk terus memperkuat rantai nilai halal.
19: Ekonomi syariah ini hanya sebatas perbankan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Fikri, sebenarnya ekonomi syariah ini ruang lingkupnya sangat luas, bukan hanya sebatas di ruang perbankan, tetapi juga ada fashion muslim. Kemudian
17: lebih lanjut, acara tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memperluas akses pembiayaan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di wilayah Mataraman. Ayu Citra melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk

0: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republic Indonesia, Skali di Udara, Tetap di Udara.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa pagi.

Selamat pagi pendengar, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di hari Kamis 10 September 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda. Dan nanti Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan topik-topik pilihan dan juga pendapat Anda tentang perbincangan yang akan kami hadirkan di 021-352-3172, 021-384-4545. Dan juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Pagi ini kembali kami hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami yang kami kemas dalam warta.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasi

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus,

0: lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, terus, terus.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: beragam masalah yang terjadi di sekitar kita. Kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Baiklah, terima kasih Anda masih bersama di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Dan kita ikuti dialog interaktif untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Kamis 10 September 2026. Senang sekali saya Liman Sura kembali pada mari Anda dalam dialog interaktif Pro 1 RRI Manokwari. Ya, pendengar, seputar topik kita ya. Tentunya transportasi udara ini menjadi salah satu sarana penting bagi masyarakat khususnya di Papua dan Papua Barat ya. Kalau kita berbicara pesawat ini bukan hanya digunakan untuk berpergian ya, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi, kemudian pemerintahan, pendidikan, kesehatan hingga hubungan antar daerah. Namun dalam operasional, kita berbicara mengenai operasional penerbangan ya. Tentunya ada berbagai kondisi yang bisa menyebabkan penerbangan ini mengalami gangguan seperti dampak cuaca buruk ya, jarak pandang yang terbatas, kabut, hujan lebat. Ini yang harus kita antisipasi dan juga salah satunya akibat kebakaran hutan ya, maupun kondisi teknis tertentu ketika penerbangan terganggu ya, tentunya dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dan pengelola bandara tetapi juga oleh penumpang ya, rasa cemas dan takut juga ya. Karena itu pagi ini kita akan membahas bersama lebih jauh mengenai antisipasi gangguan penerbangan dan dampaknya. Sudah hadir di studio Pro 1, kita sapa dulu nih kedua narasumber kita yang sudah hadir ya. Kita sapa yang pertama ada Bapak Aryoko Asisbela STMM, Kasih Pelayanan dan Kerjasama Bandar Udara Raden Parakori. Selamat pagi Bapak Aryoko.
2: Selamat pagi Ibu Cornelia.
1: Iya, sehat Pak?
2: Alhamdulillah, puji syukur.
1: Harus sehat semangat ya Pak ya.
2: Sehat semangat.
1: Iya. Baik, yang berikut ada

0: Bapak Joni Kokali, AMD SAMM, Kasih Teknik Operasi dan Keamanan Darurat Bandara Udara Raden Mokwari. Selamat pagi, Pak John.
1: Selamat pagi, Ibu Cornelia.
0: Kabar baik, Pak?
1: Puji Tuhan, kabar baik, sehat.
0: Terdengar dari suaranya semangat sekali ya, Pak ya.
1: Terima kasih, harus semangat untuk melayani.
0: Siap, baik. Tadi saya sudah mengulas sedikit nih ya. Tentunya saya ini orang awam, Pak ya. Apalagi di dunia penerbangan, Pak. Karena segmen kita berbeda. Tapi tentunya saya dan juga pendengar di rumah. Dan kami juga informasikan bahwa dialog interaktif pagi ini juga kami siarkan secara langsung lewat YouTube RRI Net Manokwari dan juga lewat Facebook Pro 1 RRI Manokwari. Jadi pendengar, nanti kita buka ruang ya untuk mereka bisa bergabung langsung dan bisa menanyakan kepada Bapak Aryoko dan juga Bapak Joni ya. Sebelum kita kaji lebih jauh ya, ini kita berbicara pandangan secara umum dulu nih. Iya, kita ke Pak Aryoko dulu nih. Pak Aryoko, gangguan penerbangan seperti apa ya yang paling sering terjadi dan perlu diantisipasi nih?
2: Baik, terima kasih Ibu Cornelia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangannya kepada kami. Pada kesempatan ini Ibu, kami mewakili ya dari Bapak Pimpinan kepada siap bandara, karena beliau kebetulan menjalankan tugas di luar sehingga kami didelegasikan untuk hadir pada undangan pagi hari ini. Saya Aryoko Aziz Bella didampingi dengan Pak John sebagai kepala seksi teknik dan operasi serta keamanan darurat. Pada kesempatan pagi ini terkait antisipasi ya Bu, dari gangguan penerbangan yang dampaknya seperti apa. Yang pertama itu banyak faktor Bu, banyak faktor yang mengakibatkan gangguan dari penerbangan itu. Yang tadi seperti Ibu Cornelia sempat nyampaikan bahwa dampaknya itu mungkin berupa cuaca yang buruk, terus kondisi bandara sendiri yang mungkin pada saat penerbangan itu mau landing ada hal-hal yang non teknis yang tidak bisa, yang tidak kira-kira kita sangka, ada binatang yang melintas di area runway ataupun manusia yang melintas di area runway sehingga pesawat tersebut goron, tidak bisa mendarat karena mencari keamanan, pilot mengambil keputusan untuk mutar dulu.
0: Berarti itu juga salah satu ini ya Pak ya?
2: Baik, betul. Itu salah satu faktor.
0: Iya.
2: Salah satu faktor. Jadi terkait cuaca Bu, kami di bandara itu memang selalu

0: teknis sehingga menyebabkan penerbangan itu bisa delay, bahkan bisa cancel, Bu. Terkadang bisa cancel. Nah, ini hal ini sudah terjadi dan secara nasional kita sendiri lihat bahwa di berita-berita sudah menyampaikan seperti itu. Kemudian ada banyak faktor penyebab gangguan dalam penerbangan, ada faktor dari avionik, dari teknik pesawat, kelistrikan dan lain-lain. Kemudian ada gangguan juga, Bu, terkait dengan cuaca. Tadi sudah dijelaskan secara lugas oleh Pak Aryoko juga, ada turbulence, cuaca buruk, kabut tebal, awan sibi atau cumulus nimbus, ya, itu yang sering menyebabkan pesawat delay dan lain-lain. Kemudian ada juga gangguan juga bukan dari pesawat itu sendiri, melainkan dari penumpang juga. Penumpang juga seperti di atas gangguan kesehatan dan lain-lain, di atas itu hal-hal emergensi yang sering ditangani juga oleh cabin crew di pesawat, seperti itu.
1: Berarti ada banyak faktor ya, dijelaskan tadi sama Pak Aryoko dan juga Pak Joni ya. Nah, ini kan kita tahu bahwa beberapa waktu lalu juga kita mendengarkan informasi beberapa bandara ya, salah satunya di Soetan nih, ya, ya kan sempat ditutup karena

0: memang memberikan apa namanya pemberitahuan kepada masyarakat agar untuk tidak membakar sampah sembarangan, karena ini sangat membahayakan pada keselamatan penerbangan. Sehingga kemarin memang apabila cuaca di area runway 17 sehingga apabila apa cuaca di area runway 17 bagus dari arah Reremi, kan ini tidak terdampak oleh asap itu. Iya. Kebanyakan asapnya diarahkan
1: ke gunung sana. Benar, ya. Benar.
0: Jadi pesawat bisa kita arahkan untuk landing dari arah kota. Maksud.
1: Oh, berarti itu untuk pesawat yang take off dan juga yang landing?
0: Kalau take off-nya tetap di arah ke laut, Bu. Cuman kalau landing-nya kemarin kita beberapa kali dari tower, dari ATC, mengklirkan mereka untuk landing di arah 17, arah kota.
1: Gitu. Iya, dan untuk teknisnya ini, kira-kira kalau penundaan ini berapa lama? Kan biasanya itu ada tuh masyarakat yang juga ikut-ikutan komplain tanpa tahu bahwa keselamatan itu penting. Mungkin Pak Joni.
2: Baik, Bu. Terima kasih. Saya ingin menambahkan lagi sedikit terkait dengan dampak asap. Dampak asap dan juga dampak abu debu dari vulkanik itu, kita semua seluruh masyarakat Indonesia paham benar beberapa hari lalu kejadian yang luar biasa, dampak dari anak Krakatau itu menyebabkan beberapa bandara ikut terdampak juga, termasuk kami di Manokwari juga, yaitu ada delay, bahkan ada cancel flight dari maskapai. Kemudian kalau dari dampak asap itu kami menambahkan juga bahwa perlu diketahui bahwa kabut atau asap itu sangat berdampak besar terhadap penerbangan. Penurunan jarak pandang visibility tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ryoko, penerbangan juga bisa gagal landing atau mereka bisa melakukan merry-go-round dan lain-lain. Bahkan yang parahnya itu bisa diver. Diver itu artinya bisa mendarat bukan di bandara tujuan di kita di Rendani, tapi di bandara alternatif, bisa kembali lagi ke Sorong atau Biak. Kami punya alternatif pada dua bandara, yaitu bandara Biak atau bandara Sorong. Nah itu tentu sangat merugikan pihak lain dari segi ekonomi dan juga dari segi dari keselamatan juga sudah lumayan sangat terganggu. Kemudian berapa lama dampak penundaan keberangkatan dan lain-lain itu mungkin dari pihak maskapai yang nanti lebih merasakan dampaknya terhadap maskapai mereka, terhadap penumpang dan lain-lain seperti itu.
1: Berarti perlu kerjasama ya, koordinasi yang baik ya antara mungkin pihak bandara, maskapai atau pihak-pihak terkait lainnya ya.
2: Iya, betul sekali, Bu. Perlu kerjasama antara kami dari pihak unit penyelenggara bandar udara atau UPBU Rendani, maskapai maupun dengan stakeholder terkait di dalam kami berkoordinasi juga dengan pihak keamanan, polsek bandara terkait dengan untuk Tamtipnas lingkungan terminal bandara seperti itu.
1: Karena kalau kita lihat itu kan cuaca itu kan tidak bisa kita prediksi kalau mau dibilang. Ini kan alam nih. Kapan dia mau meletus, dia meletus. Kapan dia mau erupsi, dia erupsi tanpa bilang tanpa WA dulu ya. Nah, ini kan tentunya dibutuhkan kesiapsiagaan ya. Kesiapsiagaan dari petugas dalam menghadapi gangguan penerbangan ya. Selama ini apakah ada tantangannya nih? Dari Pak Aryoko.
0: Baik, terima kasih. Sebenarnya Bandara Rendani ini kami ini siap.
1: Siap ya.
0: Jam dapat melayani operasional. Jadi personil kami ini memang sudah betul-betul istilahnya berlisensi dan memang terlatih. Jadi untuk antisipasi dari gangguan-gangguan penerbangan ini memang sudah kami sudah mereka terima dalam masa pendidikan mereka terkait melaksanakan tugas di bandara. Jadi memang untuk menanggulangi gangguan, Bu, ini kan yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi gangguan itu ada dengan dari cuaca dan dari sisi bandara sendiri. Jadi kalau dari sisi bandara, Bu, memang kami itu setiap kali sebelum penerbangan dioperasikan dari pagi waktu masih gelap, operasional kami itu dari teknik itu sudah mulai melakukan pemeriksaan, Bu. Pemeriksaan di sisi runway, apakah runway ini ada hal-hal yang kira-kira mengganggu seperti ada temuan kotoran, batu, pecahan,
1: benar,
0: dipastikan agar pada saat pesawat landing semuanya sudah clear. Ini yang kita

0: antisipasi terkait gangguan tersebut. Terus kedua, kita pastikan juga mungkin bukan dari sisi udara, sisi darat pun juga mungkin di sisi terminal kita pastikan penumpang yang masuk ini membawa barang-barang yang terlarang atau tidak. Ini tugas dari aviation security, AFSEC kita yang notabene ini mempunyai tugas karena mereka ini adalah garda terdepan dari keselamatan penerbangan, Bu. Nah, jadi mungkin kita tidak bicara juga gangguan di atas pesawat. Kita bicarain sisi daratnya nih, Bu, dari masyarakatnya nih yang berangkat. Ya, apakah mereka membawa barang-barang terlarang atau tidak? Itu semua di screening, Bu. Baru setelah clear, penumpang sudah duduk di ruang tunggu, kita nyatakan itu sudah clear. Karena mereka, karena di bandara ini kan ada dua peralatan dari SCP-1, X-ray pertama, terus disaring lagi di SCP kedua, di apa, X-ray kedua. Jadi di situ kita sudah nyatakan penumpang tersebut clear dari bawaan yang terlarang.
1: Iya. Ya, gitu. Berarti pemeriksaan awal penting juga,
0: penting,
1: ya Pak ya?
0: Iya, karena jangan sampai ada barang-barang terlarang yang lolos.
1: Iya, benar.
0: Sampai di atas pesawat terbang, mungkin bawa power bank yang punya kapasitas melebihi, terus meledak, dan bagaimana, itu memang harus kita antisipasi.
1: Benar,
0: gitu.
1: Benar.
0: Begitu. Jadi memang petugas kami sudah terlatih dan mempunyai license itu.
1: Tapi kalau kita lihat masyarakat juga ini perlu untuk mereka perhatikan juga ya, perlu mereka bijak juga, karena seringkali kalau kita melakukan pemeriksaan itu korek api, korek gas itu lumayan banyaknya, padahal sudah ada informasi jangan, tapi nah itu dia, ini kan juga perlu, apakah sudah pernah ada edukasi untuk masyarakat juga, sosialisasi mungkin dari Pak Joni mungkin?
2: Untuk sosialisasi kami sebelumnya sudah pernah lakukan dan sampai saat ini juga kami ada lakukan melalui banner-banner.
1: Okay.
2: Kami pasang spanduk di terminal. Kalau semua masyarakat masuk terminal sudah tertulis terkait dengan keamanan penerbangan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ryoko bahwa kami di bandara itu berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan juga ada aturan lebih spesifik diatur dalam peraturan menteri nomor PM nomor 9 tahun 2024 sudah mengatur jelas di situ terkait dengan keamanan penerbangan. Di depan terminal maupun masuk ke dalam ruang check-in semua sudah terpasang, sudah disampaikan sosialisasi melalui banner-banner tersebut. Cuman kadang-kadang penumpang itu berusaha untuk menyelipkan bagaimana, Pak, apalagi kalau korek api jenis Sipo yang mahal sampai ratusan ribu itu ingin sekali membawa sampai diselip-selip. Namun jangan khawatir, kami di bandara tadi sudah dijelaskan, kami dilapisi dua pemeriksaan, yaitu SCP-1, SCP pertama terkait dengan bagasi dan lain-lain, kemudian akan diserikan lagi di SCP-2. Di situ kami akan pemeriksaan dilakukan oleh personil yang sudah berlisensi, yaitu petugas aviation security. Kami memastikan semua barang yang terangkut maupun penumpang yang naik ke pesawat semua dalam kondisi aman untuk memastikan keamanan penerbangan dimulai dari kami di Bandara UPBU Rendani Manokwari.
1: Yeah.
2: Seperti itu.
1: Baik, pendengar, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Kami buka ruang untuk Anda. Silakan ya, kami buka ruang untuk Anda di 0823 1176 1145. 0823 1176 1145. Ya, tentunya gangguan penerbangan ini memang tidak selalu bisa kita hindari ya. Tapi ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasinya. Ya, kita ke Pak Aryoko lagi nih. Pak Aryoko ya, bagaimana dengan penumpang lanjutan nih? Tadinya kan cuaca bagus nih, tiba-tiba tadi saya sampaikan bahwa cuaca ini kan tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba cuaca mengalami perubahan atau mungkin tiba-tiba ada asap lagi begitu. Nah, apa sebaiknya yang dari pihak bandara sendiri menginstruksikan kepada penumpang tersebut?
0: Baik. Siap, terima kasih. Sebenarnya izin Ibu Cornelia, dalam acara ini sebenarnya kemarin kami berharap dari pihak maskapai juga diundang.
1: Iya.
0: Sebenarnya ini kalau terkait bersentuhan langsung dengan dengan penumpang, terkait delay, terkait mungkin kompensasi atau keterlambatan dan sebagainya, itu semuanya itu mungkin dari mereka yang bisa menjawab. Cuman ya coba kami menjawab.
1: Iya.
0: Ya jadi yang seperti Ibu sampaikan tadi terkait apabila terjadi apa tadi Boy, keterlambatan kan?
1: Yeah.
0: Nah, jadi memang itu dari ground handling dari maskapai yang menyampaikan ke mereka Bu. Jadi seperti kayak kemarin Bu, terjadi close penutupan Bandara Soekarno-Hatta. Berarti berdampak penumpang yang mau ke Jakarta dari Manokwari ini terjadi cancel.
1: Yeah.
0: Itu dari maskapai langsung yang menyampaikan ke mereka bahwa penerbangan ke Jakarta baik itu menggunakan Batik Air, menggunakan apa namanya Super Airjet ataupun Lion mengalami cancel flight dikarenakan kondisi apa bencana nasional. Nah, itu fungsi dari mereka. Cuman kalau kami di Bandara Rendani ini kan beda dengan yang di barat sana.
1: Yeah.
0: Istilahnya apabila terjadi cancel, banyak alternatif. Dan banyak alternatif dalam arti di sana mungkin mereka yang berpergian dari Jakarta mau ke Jogja, mau ke Surabaya kan bisa lewat kereta.
1: Iya, yeah, transportasi yeah. lain ya.
0: Kalau kami kan di sini berarti cancel, berarti ya pulang.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, makanya kemarin dikasih opsi. Makanya dikasih opsi. Apakah Bapak Ibu ini mau refund ataupun reschedule?
1: Iya.
0: Untuk reschedule itu tidak bisa dipastikan kapan dibuka penerbangan, dan kalau refund berarti kita batal kembalikan uang.
1: Iya.
0: Begitu. Jadi
1: itu.
0: Begitu Pak. Jadi begitu Bu yang bisa apa yang bisa kita lakukan di Manokwari.
1: Iya.
0: Jadi kalau bisa terjadi cancel itu dari pihak manajemen airline yang menyampaikan gitu.
1: Tiga hari lalu kalau tidak salah kan penerbangan sudah dibuka kembali ya.
0: Betul.
1: Nah, lantas kalau di Manokwari sendiri sudah aman ya?
0: Sudah
1: ya? Sudah mulai beroperasi sudah. Nih.
0: Tadi saya dari dua hari kemarin dengan sekarang saya sudah lihat jadwal untuk penerbangan pagi ini sudah semuanya schedule.
1: Iya. Ya, semoga bisa berjalan aman ya.
0: Amin. Jadi kita pun juga belum bisa prediksi Bu, karena bencana ini kan istilahnya dari aktivitas dari anak gunung Krakatau ini kan menurun. Ya, kita berdoa jangan sampai ke depan atau beberapa waktu ke depan nanti apakah ada gejolak lagi. Kita belum tahu.
1: Iya, benar.
0: Semoga istilahnya diberikan kelancaran dan tidak berdampak lagi Bu.
1: Iya, baik. Saya pernah tuh Pak pengalaman tuh waktu dari Bandara Ngurah Rai dan Pasar. Pas saat kita take off itu pas Gunung Agung itu
2: meletus.
1: Jadi pas di pertengahan itu sempat turbulensi yang hebat antara takut, cemas, oh pokoknya sudah di dalam pesawat itu udah rame. Nah, ini kan berarti psikologis juga nih. Berarti tadi disampaikan Pak Reko juga sebelum berangkat juga harus cek kesehatan juga ya.
0: Betul.
1: Karena kan biasa ada tuh orang yang kaget-kagetan tuh. Nah, ini kan Pak Joni sudah dibuka penerbangan ini, sudah dibuka penerbangan. Nah, dalam dunia penerbangan ini kan kita sering mendengar istilah keamanan dan keselamatan. Ya, dalam dunia penerbangan. Nah, apakah ada perbedaan antara kedua itu, keamanan dan keselamatan?
2: Baik Bu, kalau kami di Kementerian Perhubungan sudah dibalik Bu.
1: Oh, dibalik.
2: Jadi yang duluan keselamatan.
1: Oh, keselamatan.
2: Setelah keselamatan dulu baru aman. Kita di bandara pastikan selamat dulu baru aman. Jadi kami di Bandar Udara mau di seluruh Indonesia, Kementerian Perhubungan kami ada punya slogan Bu.
1: Oh.
2: Yaitu 3S plus 1C.
1: 3S
2: plus 1C.
1: Plus 1C.
2: Jadi ada safety, kemudian security, kemudian ada surveillance, kemudian ada compliance. Jadi yang pertama adalah motto dari Kementerian Perhubungan, yang pertama selamat, keselamatan, kemudian keamanan, kemudian pelayanan, surveillance, service. Jadi keselamatan, keamanan, kemudian pelayanan, yang terakhir yang C-nya itu compliance, yaitu kepatuhan terhadap aturan Bu.
0: Aturan.
1: Oh, okay.
2: Jadi kepatuhan terhadap aturan itu baik aturan keselamatan dan keamanan itu kami mengharapkan seluruh agen-agen maupun badan usaha di bandara maupun alias patuh terhadap aturan dan SOP yang berlaku di bandara. Seperti itu. Terkait dengan SOP, tadi sudah dijelaskan dari awal, ada pemeriksaan atau screening barang atau orang, apa barang agar bisa kita pastikan yang terangkut di pesawat itu tidak ada dangerous good atau barang-barang berbahaya. Barang-barang berbahaya ini tentu masyarakat itu tidak paham apa sih yang mereka bawa itu bahaya atau tidak.
1: Ya, benar.
2: Selain bom, ini kita bicara selain bom. Termasuk dengan benda tajam, pisau dan lain-lain yang bisa mengancam nyawa dan lain-lain itu. Itu diskriminasi betul-betul sama kita di bandara. Untuk apa? Jadi pemeriksaan keamanan itu untuk menunjang keselamatan penerbangan. Sehingga pilot yang membawa pesawat itu maupun bawa penumpang dan lain-lain merasa betul-betul ada jaminan keselamatan dan keamanan selama penerbangan. Yeah. Nah, itu dimulai dari mana? Dimulai dari bandara, Bu.
1: Dari bandara.
2: Dari bandara. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh seluruh personel kami yang sudah berlisensi.
1: Yeah.
2: Baik personel keamanan, personel teknis di lapangan, semua. Jadi kalau bicara terkait dengan keselamatan dan keamanan, banyak sekali, Bu, yang terkait. Kami di bandara itu punya unit-unit tersendiri. Kebetulan kami membawa unit teknik operasi keamanan. Jadi dalam teknik itu ada teknik listrik, Bu.
1: Oh, kami lengkap juga, ya?
2: Lengkap, Bu. Jadi pesawat itu butuh navigasi edge atau alat bantu untuk pendaratan. Yeah. Kami di bandara menyiapkan ada istilahnya alat yang namanya PAPI, Bu. Precision PAPI. Approach. Jadi PAPI itu dia menuntun, Bu, pesawat dia berupa lampu. Jadi pesawat kalau di final, Ibu, kalau lihat di bandara, kalau final itu kita di runway 35 itu di arah laut, Bu. Gunung Arfak itu, nah itu namanya runway 35 kami.
1: Oh.
2: Jadi setiap runway itu ada nomor-nomor itu runway-nya sesuai dengan titik azimutnya. Kalau di darat itu di arah RRMI tadi disampaikan oleh Pak Asih Jasa, itu runway 17 namanya. Tapi kami di Manokwari itu lebih sering digunakan runway 35.
1: Dari arah laut.
2: Nah itu makanya tadi, Bu, terkait dengan pertanyaan Ibu dari yang awal itu,
1: iya,
2: apa sih dampaknya asap bakar-bakar? Nah, kami terdampak, Bu.
1: Iya.
2: Kami sangat terdampak sekali, Bu. Yaitu pembakaran di TPA, ya, Bu. Beberapa waktu lalu, pembakaran di TPA itu.
1: Izin Pak Ayako dan Pak John, kita pending dulu, kita angkat penelpon yang bergabung, ya. Iya, halo Pro 1 Manokwari, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Dengan Bapak siapa di mana nih?
3: Dengan Pak Yakobus di Amban.
1: Oke, silakan Pak Yakobus.
3: Oke. Menarik sekali, terima kasih juga sudah menghadirkan kedua narasumber yang sangat bagus sekali, ya. Dan di sini saya ingin bertanya bagaimana bentuk kerjasama antara petugas keamanan bandara kolaborasi dengan pihak lainnya, dan mengapa komunikasi yang baik diperlukan dalam kerjasama di bandara. Mungkin itu saja untuk pertanyaan untuk kedua narasumber.
1: Iya, baik, terima kasih Bapak Yakobus, ya. Di belakang Pak Yakobus, kalau ingin bergabung lagi silakan, ya. Kami nantikan atensi Anda di 0823 1176 1145. Mungkin langsung dijawab dulu, ya, dari Pak John dulu atau Pak Ryoko nih?
0: Ya, baik.
1: Dari Pak Ryoko dulu, oke.
0: Okay. Terima kasih Pak Yakobus yang berdomisili di Amban, ya, Pak. Jadi apa, ya, kerjasama terkait pihak bandara dengan stakeholder yang lainnya, Pak. Jadi memang kami di bandara ini sebenarnya sebagai pelaksana di lapangan. Jadi kami di sini itu diawasi oleh yang namanya otoritas bandar udara. Ya.
1: Okay.
0: Jadi kami ini operator, Bu, di bandara ini kami operator, tetapi kami diawasi oleh otoritas bandar udara.
1: Mm-hmm.
0: Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Polsek KP3 terkait keamanan. Dan apa namanya, selain Polsek KP3 ada juga BMKG, karantina, ya, karantina kesehatan yang fungsinya untuk mengecek kesiapan para penumpang yang kiranya mengalami sakit. Jadi sebelum berangkat mereka diperiksa dulu apakah layak atau tidak.
1: Iya.
0: Sama juga seperti Polsek yang membackup terkait keamanan. Ada juga dari BKO BKO dari Angkatan Udara ini juga sebagai bantuan keamanan buat kami. Jadi kami tidak berdiri sendiri, walaupun kami punya unit keamanan yang mana di sini adalah Aviation Security, tetapi kami juga hubungan kami dengan stakeholder yang lain juga sangat berperan, sangat penting. Dan di mana di sini untuk otoritas bandar udara ini memang punya peran penting, Ibu, ya Bapak Yakob. Mereka itu melakukan pengawasan. Jadi pada saat pesawat landing itu, petugas dari otoritas bandara itu sudah merapat ke sisi udara, dalam hal ini di pesawat, mungkin mau mengecek ada permasalahan apa yang terjadi pada saat penerbangan yang tadi dilakukan pada saat, sampai dengan landing. Mungkin ada informasi dari pilot ataupun kru ataupun teknik dari pesawat tersebut bisa direkod oleh pihak otoritas bandara. Setelah itu bisa disimpulkan apakah pesawat ini sehat, layak terbang atau tidak. Itu fungsi kita punya relasi di luar, dalam hal ini otoritas bandara. Sama juga yang tadi saya kembali lagi dengan kepolisian, dengan TNI AU, dengan stakeholder yang lain.
1: Mungkin ditambahkan Pak John, baik, terkait pertanyaan dari Pak Yakobus ini.
2: Oh ya, baik. Pak Yakobus, selamat pagi. Pertanyaan Pak Yakobus sangat baik sekali. Kami senang sekali kepedulian masyarakat terkait dengan dunia aviasi atau penerbangan. Keterkaitan kami dengan pihak keamanan dan lain-lain untuk menjamin keselamatan penerbangan tadi sudah dijelaskan sebagian oleh Pak Aryoko. Tentu kami bandara udara itu tidak bisa berdiri sendiri untuk menunjang keselamatan dan keamanan penerbangan. Kami butuh keterkaitan dari stakeholder yang lain. Salah satunya adalah untuk keselamatan itu tadi sudah dijelaskan oleh

0: Dia bersama-sama dengan stakeholder keamanan dari Polres maupun dari TNI. Kami sudah antisipasi itu. Jadi untuk terkait dengan keterkaitan dengan stakeholder lain, sesuai dengan pertanyaan Pak Yakobus, kami ada punya komite keamanan. Komite keamanan itu melibatkan semua stakeholder, hampir 95% stakeholder di Manokwari kami libatkan. Dan kami sudah bagi-bagikan dokumen itu, bagaimana teknisnya SOP penanganan ketika pesawat mengalami gangguan keselamatan atau keamanan. SOP-nya sudah ada, kami sudah bagikan buku-bukunya kepada semua stakeholder terkait. Demikian Pak Yakobus.
1: Berarti sudah pernah juga diadakan simulasi seperti simulasi ya?
0: Sudah lakukan simulasi baik terkait dengan keselamatan penerbangan maupun simulasi terkait dengan ancaman keamanan penerbangan. Demikian.
1: Baik, Pak Yakobus sudah jelas ya jawaban dari Pak Aryoko dan juga Pak Joni. Kita bacakan lagi yang sudah bergabung ya. Ya, selamat pagi Pro 1, saya Renata Dikwawi mau bertanya, apa saja trouble peralatan teknis di bandara yang dapat menyebabkan bandara berhenti beroperasi dan penanganannya seperti apa? Terima kasih. Silakan, Pak Aryoko.
2: Baik, terima kasih. Dari ibu siapa tadi?
1: Ibu Renata.
2: Ibu Renata Dikwawi
1: ya.
2: Renata. Maaf tadi apa Bu?
1: Pertanyaannya apa saja trouble peralatan teknis di bandara yang dapat menyebabkan bandara berhenti beroperasi dan penanganannya seperti apa?
2: Baik, terima kasih Ibu Renata. Jadi yang sudah pernah, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa Bandara Rendani kami siap beroperasi 24 jam. Tetapi namanya musibah atau halangan itu kita tidak tahu. Yang pertama mungkin ada permasalahan di runway. Ya, itu jadi hal-hal yang trouble yang dapat berakibat penerbangan bisa close ataupun non-operasi. Jadi kita bisa lihat jangan sampai terjadi hal-hal di runway, mungkin ada keretakan atau ada gesekan atau kerusakan aspal. Itu yang pertama yang mengakibatkan pesawat tidak bisa landing. Ya, jadi memang tadi itu yang sudah dikatakan, saya pun sudah nyampaikan dengan Pak John bahwa sebelum penerbangan itu kami lakukan inspeksi. Pastikan fasilitas di bandara take off landing itu clear, bersih dan dapat didarati. Yang pertama, yang kedua terkait mungkin yang tadi ada hazard atau ada binatang yang kiranya melintas, itu membuat hal-hal yang menjadi trouble di bandara, yaitu. Yang ketiga mungkin di sisi terminal mungkin ada kerusakan ruang tunggu ataupun fasilitas yang kiranya penting buat penumpang yang mengakibatkan harus penumpang dievakuasi, itu juga bisa menjadi hal-hal yang trouble yang membuat berpengaruh sama penerbangan. Dan ini bisa terjadi delay dan bisa juga terjadi non operasi ataupun close dari bandara tersebut. Ya.
1: Dari Pak John yang menambahkan?
0: Oh ya Bu, benar sekali nih pertanyaannya agak sulit.
1: Gampang-gampang sulit.
0: Dari mana Kuali ya?
1: Ibu Renata di Kuala. Ya.
0: Kira-kira permasalahan apa atau trouble teknis apa yang bisa menyebabkan bandara itu berhenti? Nah itu banyak faktor Bu. Tapi kami ingin menyampaikan di sini bahwa kami Bandar Udara Rendani Manokwari itu selalu sudah siap dengan mitigasi-mitigasi tertentu, mitigasi teknis. Contoh seperti gangguan daripada peralatan dan lain-lain, itu sudah ada, kami punya mitigasi tertentu. Jadi langkah-langkah selanjutnya bisa kami lakukan. Kemudian ada yang bisa memberhentikan bandara tiba-tiba, itu ya kita tahu sendiri faktor alam. Contoh beberapa waktu lalu jarak pandang kita, visibility below minima. Below minima itu informasi dari BMKG, Stasiun Meteorologi Bandara Rendani, bahwa Bandara Rendani itu kemarin kami sempat beberapa hari lalu itu sampai dengan 200 meter, Bu.
1: 200 meter ya?
0: Jarak pandangnya. Nah, itu sangat-sangat membuat kami sangat khawatir terkait dengan keselamatan atau jadi

0: Tidak hanya pesawat mau mendarat, penumpang di atas juga cemas, pesawatnya putar-putar, gorong di udara, seperti itu.
1: Iya.
0: Jadi faktor alam itu paling sering. Tapi kalau faktor teknis kami selalu siap. Baik mau gangguan dari runway, peralatan, kami di Mandara dan Manokwari mempunyai SOP-SOP tersendiri untuk melakukan mitigasi.
1: Iya. Baik, kita terima lagi telepon yang bergabung ya.
0: Lanjut.
1: Halo, selamat pagi Pro 1.
2: Selamat pagi Pro 1.
1: Iya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Julita di Wosi.
1: Oh, Ibu Julita. Silakan Ibu.
2: Boleh aku bertanya?
1: Silakan.
2: Apakah asap yang terjadi di Manokwari dapat mempengaruhi keselamatan dan operasional penerbangan?
1: Asap.
2: Asap ya.
1: Terima
2: kasih.
1: Iya. Baik, terima kasih Ibu Julita di Wosi. Ini asap nih. Asap lagi nih. Iya. Mungkin dijawab ulang lagi ya, biar mungkin baru dimonitor kali ya. Oke. Okay.

0: pilot sering melakukan go round atau istilah penerbangan bilang go round ya, atau dia tidak jadi bandara dan akhirnya bisa ke bandara-bandara alternatif. Nah, seperti itu. Jadi sangat mengganggu keselamatan penerbangan tadi.
1: Iya. Kita terima telepon lagi ya. Halo, selamat pagi Pro 1.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Nia di Ambon.
1: Oh, dengan Nia. Oke, silakan ya.
0: Siapa?
1: Nia.
2: Iya, selamat pagi untuk kedua Pak narasumber.
0: Selamat pagi.
2: Terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini, Pak. Yang ingin saya tanyakan, mengapa ATC penting atau ATC ya penting dalam keselamatan penerbangan?
0: Baik.
1: Okay.
2: Kemudian misalnya beberapa kali saya di Bandara Rendoni, kemudian ada keterlambatan pesawat. Apresiasi juga untuk informasi yang kami dapatkan. Ya, ini untuk mendapatkan informasinya cukup dan tepat nih dari mana? Karena beberapa kali saya di bandara, informasi dan pelayanan kerjasamanya cepat sekali. Jadi kami juga bisa cepat tahu dan sangat terbantu, Pak.
1: Oke.
2: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih buat Nia ya. Masalah ATC dan juga komunikasi kali ya. Pak Rioko.
3: Siap. Baik, terima kasih Bu Nia dari Amban ya. Baik, terkait ATC. ATC ini kita anggap saja sebagai polantas ini, lalu lintas.
1: Ya. Kalau di darat ya.
3: Jadi ATC ini kan kepanjangan dari Air Traffic Control. Okay. Jadi dia itu mengontrol traffic lalu lintas di udara.
1: Iya.
3: Jadi fungsinya ATC ini dia itu mengontrol Mbak Nia, jadi supaya pesawat itu bisa teratur, tidak bertabrakan.
1: Mm-hmm.
3: Nah, dari ketinggian, kecepatan, yeah, itu semuanya diatur sama ATC. Jadi kalau tidak ada ATC yang ngatur, waduh ini kita tidak tahu nih, ini yang landing berapa menit, habis itu ada yang landing lagi kalau nggak ada yang atur ya.
1: Kacau ya.
3: Iya, jadi ATC ini memang betul-betul ini sebagai lalu lintas udara. Hmm. Ya, jadi fungsinya beliau ATC itu untuk itu Ibu lihat untuk pengatur. Sedangkan untuk keterlambatan pesawat dan lain-lain ini memang kita mendapatkan informasi dari airlines. Jadi di bandara sendiri itu ada petugas informasi. Petugas informasi itu di bawah kami, Bandara Rendani. Semua informasi terkait schedule, terus mungkin ada delay, ataupun ada cancel, itu semuanya kita dapat informasi dari airline. Sehingga dari pihak informasi, unit informasi bisa menyampaikan langsung ke penumpang melewati media informasi.
1: Mm-hmm.
3: Begitu Mbak Nia.
1: Oke. Okay. Dari Pak John ingin menambahkan apa yang ditanyakan Mbak Nia tadi?
0: Oh iya, Mbak Nia luar biasa sekali ingin tahu ATC. Tertarik dengan ATC. ATC iya. Itu Mbak Nia, untuk masyarakat Manokwari semua, mungkin yang belum paham, ATC itu petugas yang bertugas di menara atau di tower. Kalau di Bandara Rendani maksudnya itu ada menara tinggi, itulah tempatnya mereka. Mereka paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Mereka harus menjangkau semua area bandara. Mereka melihat situasi bagaimana pergerakan pesawat, pergerakan orang, maupun pergerakan orang-orang yang tidak diperkenankan untuk masuk dalam lingkungan bandara. Seperti itu. Tapi intinya ATC itu Air Traffic Controller. Air Traffic Controller itu mereka sekarang di bawah Air Navigation Indonesia atau AirNav. Mereka itu mengatur separasi. Jadi jarak antara pesawat satu dengan yang lain, ketinggian, apa segala macam. Jadi mereka yang memberikan clearance untuk pesawat take off maupun landing. Jadi pesawat itu tadi dijelaskan oleh Pak Aryoko bahwa kalau di darat itu ada polantas, di udara juga ada lalu lintas udara namanya.
1: Yeah.
0: Kita ada lalu lintas udara. Jadi mereka itu ahli lalu lintas udara. Seperti itu. Jadi mereka yang mengatur dan memberikan clearance. Untuk penerbangan itu butuh ketinggian, butuh bandara alternatif dan lain-lain. Nah, itulah diatur oleh mereka. Sehingga komunikasi antara pilot dengan petugas menara atau ATC itu harus intens. Seperti itu. Dan saat ini sudah banyak teknologi yang sudah digunakan. Demikian.
1: Ya, mungkin kita terima telepon terakhir ya. Halo, selamat pagi Bapak Sumedi.
4: Halo, selamat pagi, Cici. Saya akan sampaikan

0: sedikit masalah kalau pesawat take off. Kebetulan rumah saya dekat dengan pagar bandara itu, jadi ada pilot yang istilahnya sabar gitu. Ngegasnya setelah di 100-200 meter itu dampaknya sembuhan, masih tidak menggoyahkan atap seng. Tapi kalau yang pilot kasar itu ya debunya dan asap itu sangat mempengaruhi sehingga sampah-sampah itu masuk ke rumah. Okay. Ya, mungkin itu mohon disampaikan kepada pilot supaya ya pakai etika. Terima kasih, itu yang memberkati kita semua.
1: Shalom. Iya. Shalom Bapak Sumedi, terima kasih. Shalom, iya, rupanya Pak Sumedi ini tinggalnya berdekatan dengan bandara yang merasakan dampak langsung. Mungkin mau dijawab aja nih.
2: Iya, terima kasih Pak Sumedi untuk pertanyaannya ini luar biasa juga. Pak Sumedi, kemungkinan Pak Sumedi ini tinggal di area 13 mungkin ini.
1: Iya,
2: mungkin. Rumahnya kalau di area sisi darat bandara mungkin tidak terdampak. Karena jet blast itu namanya jet blast, Pak Sumedi. Jet blast itu turbulence dari pesawat ketika melakukan take off ataupun pada saat landing dia melakukan turning di turning area di situ putar, itu ada tekanan-tekanan tersendiri. Jadi Pak Sumedi, kalau dari keterangan Pak Sumedi ini sampai-sampai terlempar ke rumah, dan berarti kita bisa simpulkan bapak tinggalnya di kompleks ini perumahan area 13 itu. Jadi begini Pak Sumedi. Jarak antara kompleks perumahan dengan ujung runway kami di situ namanya ujung runway 17, tadi kami sudah jelaskan memang cukup dekat untuk dari faktor dari segi keamanan memang sangat agak mengganggu juga. Oleh karena itu dari pihak bandara kami sudah pasang pengumuman di situ dampak daripada jet blast atau turbulence dari pesawat itu ada di pagar sepanjang pagar perimeter itu kami sudah tempel di situ agar masyarakat mewaspadai ketika pesawat akan melakukan take off, itu ada pengaruh jet blast, itu bisa membuang percikan debu atau batu, ampas pasir, bahkan mungkin ada sampah yang di luar. Kalau di area bandara di dalam, kami pastikan tidak
1: bersih
2: tidak ada sampah, karena itu berisiko untuk bisa tersedot. Yeah. Kemudian untuk membatasi pilot supaya beretika, supaya jangan lepas kendali gasnya besar-besar seperti motor ya, Pak Sumedi.
1: Yeah.
2: Motor, kalau motor racing kasih kencang-kencang berisik juga. Nah itu kami tidak bisa batasi, ada standar tertentu Pak Sumedi. Pesawat ketika akan melakukan take off itu membutuhkan power yang sungguh sangat besar. Itu kalau di pesawat di kokpit itu pilot sudah istilahnya kalau mobil kita udah injak gas sampai penuh sampai habis. Pesawat demikian pada saat awal mula take off untuk melakukan running di runway itu butuh tenaga yang sangat-sangat besar sehingga hal ini berdampak pada semburan mesin jet blast itu, angin kencang turbulensi belakang menyebabkan sampah-sampah atau pasir yang ada di sekitar situ berterbangan. Jadi mungkin hal ini tidak bisa kami batasi karena memang ini untuk faktor keselamatan dan juga prosedur SOP untuk melakukan take off dari maskapai.
1: Okay.